juga menjadi alasan banyak penonton datang kembali ke bioskop. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk kamu. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih dengan Deli Tambunan di Spada untuk edisi hari ini. Tahun Pro 2 udah masuk jam 7 lewat sedikit ya. Masih panjang nih kebersamaan kita sampai dengan jam 10 nanti. Teman Pro 2, masih banyak informasi yang mau saya bagi ke kamu dan lagu-lagu enak yang mau saya puterin ke ruang dengan

Lagu ini tuh saya pilihkan karena kemarin saya pada saat lagi lihat-lihat TikTok ya, lagu ini tuh lewat mulu gitu. Jadi pengen saya puterin sebentar lagi ke ruang dengar kamu ya. Selain itu saya juga punya lagunya Okai dengan Biru Teman Pro 2. Ini lagu bagus juga nih. Jadi saya juga pengen kasih lagu ini ke kamu.

Tapi sabar, lagu Okai dengan Biru ini bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu nih lagu dari Demi Lovato dengan Skyscraper. So enjoy, jangan kemana-mana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball match.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, fenomena Blue Moon diperkirakan kembali akan kembali menghiasi langit malam pada akhir Mei nanti ya, di mana peristiwa astronomi ini menjadi perhatian karena tergolong jarang terjadi nih dan hanya muncul sekitar sekali dalam 2 hingga 3 tahun. Nah, informasi tersebut ya dijelaskan dalam laporan NASA Science dan juga Britannica yang diakses pada hari Minggu kemarin. Di mana Blue Moon bukan berarti bulan berubah menjadi biru secara otomatis. Dalam dunia astronomi modern ya, istilah ini tuh digunakan untuk menyebut bulan purnama kedua yang muncul dalam satu bulan kalender. Dan fenomena ini terjadi karena siklus fase bulan membutuhkan waktu sekitar 29,5 hari sehingga dalam kondisi tertentu bisa muncul 13 kali purnama nih dalam setahun, teman Pro 2 ya. Begitu, jadi siap-siap untuk kamu yang pengen melihat Blue Moon ya, yang diprediksi akan muncul pada tanggal 31 Mei dan bisa diamati dari berbagai wilayah Indonesia kalau misalnya cuacanya cerah, teman Pro 2. Begitu. Selain dengan mata telanjang, penggunaan teleskop atau binokular juga bisa membantu menikmati detail permukaan bulan secara lebih optimal. Gimana, kamu tertarik gak untuk nungguin si Blue Moon nanti tanggal 31 tahun Pro 2?

apa yang ada di pikiran Anda saat mendengar kata perang? Kekacauan, penembakan, atau bahkan pembunuhan. Namun bukan itu yang terpikirkan oleh pria asal Swiss ini. Kala menyaksikan peperangan di depan matanya saat perjalanan bisnis di Solferino, Italia Utara. Ia malah memutuskan untuk menghentikan perjalanannya dan mengajak penduduk setempat untuk membantu memberikan bantuan medis kepada para tentara yang terluka dari kedua kubu tanpa pandang bulu. Pengalamannya itu ia tuangkan dalam sebuah buku Souvenir de Solferino atau Kenangan Solferino yang kelak menjadi tonggak terbentuknya organisasi kemanusiaan internasional. Ialah Bapak Palang Merah Dunia, Henri Dunant.

Kau from Bila Indra Jaya and Maudy Ayunda, teman Pro 2 ya. Dimana memang lagu-lagu seperti ini nih dari musisi-musisi lokal kita sekarang sedang mengalami perkembangan yang lumayan pesat ya. Jadi perkembangan industri musik di Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik dalam beberapa waktu terakhir, teman Pro 2. Di tengah derasnya arus globalisasi budaya, nah preferensi masyarakat terhadap musik ternyata gak sepenuhnya didominasi oleh tren luar negeri nih. Dan fenomena ini terlihat dari mulai bergesernya minat pendengar ke karya-karya musisi lokal yang dinilai semakin relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi berdasarkan survei yang pernah dilakukan oleh Jakpat ya, minat masyarakat Indonesia terhadap musisi lokal ini mencapai angka 74%, jauh melampaui ketertarikan terhadap K-pop yang berada di angka 40%. Data ini tuh nunjukin kalau misalnya basis penggemar artis lokal semakin kuat, sekaligus menandakan adanya perubahan signifikan dalam pola konsumsi musik di Indonesia. Tapi memang hal ini nggak terjadi secara tiba-tiba ya. Dalam beberapa tahun terakhir, musisi Indonesia memang semakin aktif nih menghadirkan karya-karya yang berkualitas, baik dari segi produksi, lirik ya, ataupun strategi distribusi digital. Platform streaming dan juga media sosial juga berperan besar dalam memperluas jangkauan karya mereka, sehingga kayaknya lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan, teman Pro 2. Begitu ya. Gimana menurut kamu?

segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio.

Nomor 2 untuk kamu nih yang mulai kehabisan kesabaran karena berat badan kamu enggan turun. Gak usah kamu nomor 2 ya. Sekelas aktor Hollywood aja nih mengalami kesulitan. Dimana ini akhirnya menimpa seorang Ryan Gosling yang harus ikhlas ya, dipecat usai naik 27 kg. Waduh, kasihan banget ya. Jadi sutradara ternama Peter Jackson akhirnya buka suara nih mengenai keputusan kontroversial mencoret Ryan Gosling dari film The Lovely Bones di tahun 2009 silam. Dimana kasus itu kan kembali menjadi sorotan ya, setelah Jackson mengakui pergantian aktor sebenarnya merupakan kesalahan tim produksi, bukan sepenuhnya kesalahan sang aktor. Jadi Ryan Gosling sebelumnya dipilih untuk memerankan ayah dari karakter utama yang dimainkan oleh Saoirse Ronan. Tapi aktor asal Kanada itu akhirnya dikeluarkan dari proyek film sebelum proses syuting dimulai. Perannya akhirnya digantikan oleh Mark Wahlberg. Sama-sama bagus ya teman produa ya. Begitu, dan Peter Jackson pada saat diwawancara di Festival Cannes, ini mengungkapkan keputusan mengganti aktor merupakan bentuk kegagalan proses casting teman produa ya. Karena nih, si Ryan Gosling itu susah untuk menurunkan berat badan setelah dia menaikkan berat badan di peran sebelumnya teman produa ya, dan naik itu sampai 27 kg. Terus pada saat mau proses syuting itu nggak turun-turun juga nih seberat badannya, akhirnya digantilah dia dengan si Mark Wahlberg. Saya jadi pengen nonton filmnya lagi ya, walaupun bukan Ryan Gosling, tapi jadi pengen tahu gitu yang diinginkan sama si Peter Jackson dari peran yang akhirnya dimainkan sama si Mark Wahlberg itu tuh apa gitu ya, sampai harus badannya gak sesuai gitu.

Yovie Widianto and Run dengan cukup sudah teman Pro 2 nganterin kita ke jam 8 ya. Dan lagu ini tuh sebetulnya punyanya Glenn Fredly yang kemudian di remake nih sama Yovie Widianto. Sorry, bukan punya Glenn Fredly kali ya. Pernah dipopulerkan sama Glenn Fredly, kemudian di remake oleh Yovie Widianto bersama Run teman Pro 2 dengan versi yang lebih kekinian. Mudah-mudahan happy, saya puterin lagunya untuk kamu di jam 8 ini ya. Masih ada informasi yang mau saya bagi, terus saya mau ngingetin di jam 9 nanti juga saya bakal kedatangan tamu. Wah, karena kita punya topik tentang moderasi beragama, jadi saya bakal ngobrol-ngobrol nih sama salah satu narasumber. Tapi nanti kita mulainya di jam 9.15 teman Pro 2 ya. Ya sudah kalau begitu teman Pro 2, untuk mengawali jam 8 ini saya masih punya lagu-lagu enak nih. Sebentar lagi saya itu mau puterin lagunya siapa namanya Nadif Basalamah nih dengan Bergema Sampai Selamanya untuk kamu teman Pro 2 ya. Udah saya siapin, tinggal saya play aja nih sebentar lagi ke ruang dengar kamu.

Selain bergema sampai selamanya dari Nadif Basalama, saya juga punya lagunya Ziva Magnolia dengan kata-kata Tuan Pro 2. Udah saya siapin juga nih, tinggal saya putar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua, maraknya penjualan kosmetik di marketplace bikin kita nih diminta lebih waspada saat membeli produk kecantikan, khususnya untuk para perempuan-perempuan ya. Jadi di tengah banyaknya produk murah yang dengan produk murah dengan klaim hasil instan, dosen farmasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengingatkan kalau misalnya kosmetik berbahaya masih banyak ditemukan beredar secara daring, teman berdua. Peringatan itu muncul setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 11 produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya, teman produa. Begitu ya, jadi hati-hati kalau misalnya kamu ngelihat produk kosmetik yang warnanya terlalu mencolok ya. Ini perlu diwaspadai, teman produa ya. Karena biasanya yang mengandung bahan-bahan yang tidak wajar itu pasti punya tampilan fisik produk yang kelihatan gak wajar juga. Gitu teman produa, jadi lebih bijaksana kalau misalnya kamu pengen lebih aman sih, mendingan benar-benar cari yang dikeluarkan sama brand-brand besar ya, yang sudah ada BPOM-nya, yang memang sudah ada kandungan-kandungan di dalamnya yang lebih aman, teman produa.

Nomor 2, untuk kamu yang suka dengan sepak bola ya, mungkin kamu tahu nih, sebentar lagi itu ada perhelatan final Liga Champions. Waduh, yang akan mempertemukan dua tim terhebat. Ada PSG atau Paris Saint-Germain ya, Nomor 2 ya, yang akan melawan Arsenal. Hampir lupa saya. Yang akan melawan Arsenal Nomor 2. Nah, hal ini kan kayak menjadi laga yang ditunggu-tunggu ya oleh banyak orang nih, termasuk kamu mungkin salah satunya. Cuma nih, Paris Saint-Germain mendapatkan kabar yang kurang menyenangkan jelang final Liga Champions melawan Arsenal yang dijadwalkan pada tanggal 30 Mei nanti ya. Karena salah satu bintang mereka, si Ousmane Dembele, mengalami cedera saat menghadapi Paris FC di Ligue 1 dan harus ditarik keluar pada babak pertama pertandingan. Cedera ini tuh memunculkan kekhawatiran di kubu PSG karena final Liga Champions tinggal menghitung hari. Dembele sendiri menjadi salah satu pemain penting dalam perjalanan Paris Saint-Germain musim ini ya. Walaupun seperti itu, kondisi Dembele disebut belum mengarah pada cedera serius dan pelatih tim Paris Saint-Germain masih berharap nih sang pemain bisa pulih tepat waktu sebelum laga besar melawan Arsenal nanti. Gimana kalau misalnya menurut kamu, Tom Pro 2? Kira-kira kamu tuh lagi megang siapa nih di final Liga Champions edisi hari ini? Edisi musim ini. Semoga tim kamu menang ya. Saya doain deh, Tom Pro 2 ya.

Tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

nomor 2, saya punya informasi kalau misalnya WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo ini sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional, nomor 2 ya. Begitu, jadi memang saat ini nih belum ada obat atau vaksin yang disetujui untuk melawan si Ebola ini, nomor 2 ya. Dan di Kongo tuh lagi banyak yang terkena si Ebola ini, nomor 2. Dan risiko penyebarannya itu lumayan tinggi ya. Amit-amit sih, mudah-mudahan jangan sampai masuk ke Indonesia, nomor 2. Begitu. Jadi Ebola ini menyebar antar manusia melalui cairan tubuh yang terinfeksi seperti darah dan juga muntahan. Saya pernah baca ya, udah lama sih saya pernah baca buku yang menceritakan tentang Ebola, di mana jenazahnya aja nih, nomor 2, kalau misalnya dia mengeluarkan air mata atau cairan dari tubuhnya itu, kalau terkena dengan kulit kita yang normal, itu ternyata sangat beresiko, ngeri banget ya. Dan inkubasinya itu bisa, biasanya nih gejalanya itu muncul antara 2 hingga 21 hari setelah terinfeksi. Jadi gak langsung gitu loh. Jadi nanti orang yang terinfeksi itu bisa tiba-tiba demam, nyeri otot, kelelahan, sakit kepala, dan sakit tenggorokan ya. Dan akhirnya diikuti oleh muntah, diare, ruam, sampai dengan pendarahan. Kita sama-sama berdoa aja, semoga dijauhi ya dari hal-hal seperti ini.

0: cepat habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

Oke, tema nomor 2 lagu dari Hunter X dengan Golden yang menjadi original soundtrack dari K-pop Demon Hunters ini nganterin kita menuju jam 9 nih. Di mana di jam 9 seperti yang saya janjikan tadi kita bakal punya topik ya tentang moderasi beragama dan nanti saya bakal kedatangan narasumber nih untuk ngobrol-ngobrol sama saya tentang topik hari ini yaitu menjaga identitas tanpa merendahkan orang lain tema nomor 2. Kayak gimana obrolan saya bersama narasumbernya nanti? Jangan kemana-mana tahun Pro 2 ya, tetap di sini. Nanti kita bakal mulai di jam 9.15.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Kedua, nah seperti yang sudah saya intro tadi ya, kalau misalnya di jam 9, kalau hari Selasa kita punya topik tentang moderasi beragama, teman Pro 2. Dan kali ini nih, kita bakal bahas tentang topik kita hari ini, yaitu moderasi beragama menjaga identitas tanpa merendahkan orang lain. Jadi memang di tengah keberagaman yang kita punya, baik itu agama, budaya, cara pandang ya, kita itu sering dihadapkan pada satu pertanyaan penting. Gimana sih caranya tetap menjadi diri sendiri tanpa harus merendahkan orang lain? Karena kan yang namanya identitas itu kan sesuatu yang melekat ya teman Pro 2 ya, dan akhirnya membentuk kita ini siapa. Tapi dalam prakteknya, saya sendiri kadang suka lihat ya, gak jarang perbedaan justru memicu gesekan bahkan konflik teman Pro 2. Nah yang namanya moderasi beragama ini hadir sebagai sebuah pendekatan yang ajak kita untuk berada di tengah, gak ekstrim ke satu sisi, nggak juga harus kehilangan prinsip yang kita yakinin. Nah, karena ini bukan tentang melemahkan keyakinan, tapi justru tentang memperkuat nilai kemanusiaan nih, saling menghargai, menjaga harmoni dalam kehidupan bersama. Terkait dengan hal ini, teman Pro 2, saya sudah kedatangan narasumber saya. Ini ada Kakak Martinez Marbun STH. Selamat pagi Kakak.
1: Selamat pagi.
0: Sehat Kak ya?
1: Sehat, puji
0: Tuhan. Sehat. Kalau Kakak dinasnya di mana Kak?
1: Saya dinasnya di kantor Kementerian Agama Kota Bogor.
0: Oh, Kemenag Kota Bogor.
1: Ya, betul.
0: Berarti yang kantornya di mana ya?
1: Ngantor di Jalan Sumeri, Dr. Sumeru.
0: Sumeru.
1: Mawar.
0: Oh, di daerah situ.
1: Iya,
0: iya, iya, iya, iya.
1: Kak, datanglah.
0: Iya, iya. Nanti saya mau mampir ke sana ya Kak ya.
1: Ya, boleh, boleh.
0: Kak, gimana nih Kak nih melihat zaman sekarang gitu Kak, era media sosial kan kadang-kadang moderasi beragama ini dibutuhkan gitu. Kakak kan sebagai penyuluh juga ya dari Kemenag
1: iya, betul.
0: Kota Bogor gitu ya.
1: Betul.
0: Banyak dong tugasnya Kak.
1: Oh banyak.
0: Ngapain aja Kak?
1: Ya tugasnya selain penyuluhan, kita penyuluhan di rumah sakit, di BNN.
0: Sampai ke rumah sakit ya?
1: Iya, ke lapas. Harusnya ke semua lini masyarakat.
0: Semua lini masyarakat.
1: Jadi kalau penyuluh agama itu seperti apa ya, ujung tombaknya kantor Kementerian Agama yang berdiri paling depan.
0: Langsung berhadapan dengan masyarakat.
1: Langsung berhadapan dengan masyarakat, membina masyarakat. Gitu.
0: Oke lah kalau begitu. Nah kalau menurut Kak Ines, panggilannya Kak Ines ya.
1: Boleh.
0: Menurut Kak Ines, menurut Kakak apa sih arti menjaga identitas diri tanpa harus merendahkan orang lain? Coba gimana? Nah, saya pengen tahu dari POV-nya seorang Kak Ines nih.
1: Baik. Saya akan jawab. Sobat muda Kristen, pendengar RRI dimanapun berada. Nah, menjaga identitas tanpa merendahkan orang lain itu artinya kita memiliki prinsip keyakinan dan rasa bangga yang kokoh atas siapa diri kita.
0: Okay.
1: Baik secara agama maupun budaya. Tanpa harus merasa lebih unggul dari orang lain.
0: Okay.
1: Ibaratnya nih, sebuah taman. Kita adalah bunga mawar yang merah merona. Tapi kita tidak perlu mencela bunga melati yang putih agar diri kita terlihat lebih indah.
0: Yes.
1: Keduanya punya keindahan masing-masing. Indah ya.
0: Begitu ya. Analoginya seperti itu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda ya, semuanya itu kalau di mata Tuhan yang Maha Esa itu indah semua.
1: Betul.
0: Kan ciptaannya dia gitu.
1: Sama-sama
0: ya.
1: Sama-sama ciptaan.
0: Jadi

0: kondisi bangsa ini bisa rapuh karena konflik.
1: Iya.
0: Tentu sikap menghargai ini penting agar energi kreatif anak muda habis untuk apa? Untuk berkolaborasi, berinovasi. Bukan habis untuk bertengkar karena perbedaan.
1: Iya. Apalagi gara-gara orang lain lagi digosok-gosok.
0: Iya benar.
1: Rugi teman berdua ya.
0: Rugi benar.
1: Mendingan berkolaborasi begitu.
0: Berinovasi bersama-sama.
1: Berkolaborasi
0: untuk kemajuan bangsa kita.
1: Nah kalau misalnya aku agak bergeser ke arah budayanya gitu ya, Kak Ines, gimana sih cara anak muda itu harus tetap bangga dengan keyakinan dan budayanya misalnya, tapi tetap terbuka terhadap perbedaan. Nah kita pengen tahu nih, kalau menurut Kak Ines bagaimana?
0: Kuncinya adalah memperdalam pemahaman tentang diri sendiri dulu dan memperluas pergaulan. Kita harus punya akar yang kuat dalam iman dan budaya kita sendiri supaya tidak mudah goyah. Namun kita juga harus punya ranting yang luas untuk merangkul orang lain. Terbuka bukan berarti kita ikut-ikutan keyakinan orang lain, melainkan menghormati hak mereka untuk berbeda.
1: Kayak gitu, gitu ya.
0: Iya.
1: Karena memang benar sih teman produa, selama kita emang sudah yakin nih dengan apa yang kita yakini ya, kita gak akan ngerasa insecure gitu.
0: Betul.
1: Biasa-biasa aja gitu kan ya. Dan akhirnya menghargai apa yang diyakini sama orang lain juga gitu teman produa. Nah kalau ngomongin anak muda kan sekarang aktif banget di sosial media nih mereka nih, Kak Ines ya.
0: Iya.
1: Banyak juga perdebatan yang berujung pada ujaran kebencian.
0: Benar.
1: Saya beberapa hari lalu baru saja mengalami. Jadi saya itu suka dengan anabul saya, dengan dogi saya.
0: Iya.
1: Sehingga algoritma saya itu ya berhubungan sama orang-orang pecinta dogi lainnya gitu. Terus saya pernah upload lah dogi saya ini gitu. Ada yang memberikan hate comment, ya kan, terkait dengan hal ini nih. Kan kadang-kadang kalau kita nanggepinnya dengan emosi juga akhirnya jadi menganggap itu sebagai ujaran kebencian dan akhirnya kita terpancing gitu ya.
0: Betul.
1: Nah kalau misalnya menurut Kak Ines nih, gimana cara nyikapin yang bijak di sosial media? Karena kan kadang-kadang orang lebih berani.
0: Betul.
1: Untuk mengungkapkan keyakinan mereka yang berbeda sama orang lain dibalut dengan provokasi gitu. Gimana cara nyikapinnya ya supaya kita tuh tetap santai di tengah perbedaan begitu?
0: Baik. Nah, memang media sosial ini sering kali ya memancing emosi kita. Karena melalui algoritma juga kan. Betul. Kadang kan suka ya memecah belah gitu. Nah, cara menyikapinya menurut saya adalah dengan mengedepankan prinsip saring sebelum sharing. Seperti tadi kisahnya Bung Deli ya, gitu ya. Kan memposting sesuatu orang-orang kan nggak tahu apa sih sebenarnya di belakang itu gitu.
1: Betul,
0: kan. Nah,
1: betul.
0: Tapi orang mulai udah langsung mengkomentar, bikin hate speech gitu ya, yang kita nggak tahu masalahnya apa sebenarnya. Nah, tentu ini kita harus berhati-hati, gitu ya. Kita tidak wajib merespon setiap apa yang ada di media sosial.
1: Iya sih ya. Benar juga. Itu kan hak kita ya.
0: Iya. Ingat. Menjaga kedamaian di ruang digital itu bagian dari ibadah loh. Dan itu juga menjadi tanggung jawab kita. Jadi kalau ada seseorang mungkin yang mempost sesuatu di media sosial dan mungkin gak sesuai dengan prinsip kita atau bertentangan dengan apa yang kita yakini, jangan terlalu buru-buru gitu ya untuk memberikan komentar-komentar, apalagi itu komentar-komentar yang negatif.
1: Gitu, di bawah santai yang, intinya.
0: Betul.
1: Ya. Begitu teman produa. Nah kalau menurut Kak Ines, kalau bicara tentang sosial media atau mungkin di kehidupan sehari-hari di tongkrongan gitu ya, apakah candaan atau komentar yang menyinggung agama dan budaya tertentu bisa berdampak pada munculnya intoleransi?
0: Oh tentu.
1: Pasti ya?
0: Iya, betul sekali, sangat berdampak. Sering kali konflik besar itu tidak langsung terjadi begitu saja.
1: Karena hal-hal kecil.
0: Iya.
1: Entah itu candaan, entah itu sindiran gitu ya.
0: Benar. Melainkan dimulai dari

0: Karena tadi normalisasi candaan atau jokes tuh yang merendahkan orang lain,
1: yeah,
0: agama atau budaya tertentu, sering tuh ya, gitu ya, rasis gitu ya. Yeah,
1: yeah, yeah.
0: Nah, ketika candaan ini dianggap biasa, rasa hormat perlahan bisa terkikis karena udah ya udah terbiasa, kita jadi nggak ada lagi rasa apa ya, rasa hormat terhadap orang lain, iya, gitu ya. Nah, lahirlah benih-benih apa? Ya itu tadi, intoleransi. Gitu ya. Okay. Jadi kita harus punya batasan humor.
1: Betul.
0: Adalah ketika orang lain tidak merasa terluka. Jadi mari kita berpikir dulu.
1: Betul.
0: Sebelum menyampaikan sesuatu, candaan-candaan, apakah itu melukai orang lain?
1: Setuju, gitu, begitu ya, teman Pro 2 ya. Baiklah kalau gitu, nanti kita bakal ngobrol lagi dengan Kakak Ines, teman Pro 2 ya. Kak Ines, kita dengar lagu dulu ya.
0: Baik.
1: Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, kita bakal lanjutkan lagi obrolan tentang moderasi beragama kita setelah ini.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: One of my favorite song from Senandika dengan Tak Berdaya teman Pro 2 ya. Saya puterin di sini dan kita masih bersama Kakak Ines nih dari Kementerian Agama Kota Bogor ya.
1: Iya.
0: Nah, kita lagi ngobrolin tentang moderasi beragama teman Pro 2 ya. Dengan topiknya hari ini adalah menjaga identitas tanpa merendahkan orang lain. Nah, aku pengen tahu nih, Kak Ines.
1: Iya.
0: Menurut Kakak nih dalam ajaran Kristen, nilai-nilai apa sih yang mengajarkan tentang toleransi dan hidup berdampingan secara damai? Coba, Kak.
1: Baik. Dalam ajaran Kristen, nilai utamanya adalah kasih.
0: Oke.
1: Yesus mengajarkan hukum kasih, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di situ tidak tertulis kasihilah yang seagama saja.
0: Jadi semuanya harus ya,
1: universal.
0: Iya, iya,
1: karena
0: iya,
1: kalau kita kembali, semua makhluk hidup ini adalah ciptaan Tuhan itu sendiri.
0: Betul.
1: Iya,
0: betul,
1: jadi
0: betul, betul.
1: Ya kita harus mengasihinya, gitu ya. Jadi ada lagi ajaran di dalam Roma 12 ayat 18 dikatakan sedapat-dapatnya terserah padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi menjadi pengikut Kristen yang sejati berarti harus menjadi pembawa damai dimanapun berada.
0: Oh.
1: Ya, Bung Deli. Nah, okay, ada aplikasinya loh, Bung Deli, buat anak-anak muda.
0: Oh, ada ya? Okay.
1: Jadi menerapkan aksi kasih yang nyata tanpa pandang bulu. Itu contohnya, misalkan kita bisa melakukannya terlibat dalam aksi sosial.
0: Oke.
1: Okay. Nah, donor darah. Kan donor darah penerimanya enggak agama tertentu kan?
0: Betul, betul,
1: nah,
0: betul.
1: Gitu. Itu sangat bagus itu ya. Terus membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang agama korban tersebut. Nah, inilah dasarnya.
0: Oke. Okay. Karena ya, dasarnya itu mesti memberikan kasih kepada seluruh, makhluk yang ada di dunia ini.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Tanpa
0: jadi
1: membeda-bedakan.
0: Tanpa membeda-bedakan ya, dari hal-hal yang kecil pun bisa dilakukan. Salah satunya adalah dari aksi sosial.
1: Betul.
0: Begitu ya. Seru teman Pro 2. Nah, kalau misalnya Kakak ini sebagai penyuluh nih dari Kementerian Agama, tantangan terbesar apa sih yang dihadapin sama anak muda? Setelah Kak Ines lihat-lihat ya, Kak Ines kan turun ke lapangan langsung nih.
1: Ya,
0: nah, mungkin
1: benar.
0: Kak Ines tahu nih tantangan terbesar yang dihadapi sama anak muda dalam menjaga sikap toleran di lingkungan pergaulan maupun media sosial. Apa sih kira-kira Kak Ines?
1: Baik, yang saya amati adalah misalkan di media sosial, baik dalam kehidupan nyata tuh ada dua, Bung Deli.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama yaitu peer pressure atau tekanan teman sebaya.
0: Tekanan teman sebaya.
1: Iya, jadi kan kadang-kadang terkadang anak muda tuh takut dicap tidak setia kawan gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Iya,
1: atau
0: iya,
1: kurang religius. Kalau tidak ikut membenci kelompok lain. Nah, ini kan
0: ada yang kayak gitu ya?
1: Ada. Iya, jadi merasa kayak kurang solidaritas gitu. Kamu kok enggak ikut sih, enggak bareng sih kita gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya,
1: anak-anak
0: iya, iya,
1: muda sekarang tuh. Nah, yang kedua adalah fenomena echo chamber di media sosial. Itu apa? Di mana anak muda hanya mendengarkan informasi itu dari satu sudut pandang saja.
0: Oh, dia kurang mencari informasi dari
1: Bener,
0: pihak lain.
1: Saat
0: gitu,
1: dia dapat info, udah langsung diterima saja. Kita kan seringnya gitu, tanpa memilah-milah, tanpa mencari yang benarnya seperti apa, kita
0: betul,
1: langsung aja berpihak gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul,
1: nah,
0: betul, betul,
1: ini sehingga merasa kelompoknya paling benar dan kelompok lain jadi musuh yang enggak sama dengan dianya. Gitu yang saya amati. Nah,
0: betul.
1: Tetap ada lagi yang kita harus bisa lakukan untuk tantangan yang tadi ya. Yaitu yang pertama, melatih diri untuk berpikir kritis. Ini penting. Ya, itu tadi. Jangan langsung menerima saja informasi yang kita dengar, yang kita lihat gitu ya. Dipikirkan dulu, ini benar gak gitu ya. Jangan langsung menelan mentah-mentah informasi atau narasi kebencian yang beredar di grup-grup biasanya itu ya.
0: Itu tuh bahaya tuh. Kadang-kadang dari grup keluarga lagi suka ada.
1: Benar, iya. Itu langsung aja kita terima gitu. Yang anehnya lagi kadang berita itu udah lama diangkat lagi ya. Diangkat lagi. Udah kadaluarsa gitu.
0: Kelihatan banget ya itu untuk memecah belahnya ya.
1: Benar, nah itu bahaya. Jadi ada baiknya kita penerima informasi tuh lihat dulu ini benar. Dan kalau perlu klarifikasi
0: gitu. Iya dong.
1: Oh, benar. Oh ini nggak benar loh gitu. Ini udah lama loh beritanya gitu. Iya, jangan iya, iya. di-up terus gitu ya. Kalau udah beres gitu ya. Gitu Bung Deli ya.
0: Betul betul betul. Jadi, setuju Kak Ines.
1: Mengambil posisi netral seperti tadi. Ya udah kita damai aja. Jangan ikut memprovokasi.
0: Bener. Gitu. Capek sendiri tahu Tuan Pro 2 kalau misalnya kita apa terlibat dalam hal-hal negatif seperti itu ya. Mendingan hidup mah santai-santai saja gitu. Iya. Tapi aku penasaran Kak Ines. Ya. Kak Ines kan turun ke lapangan ya kan. Tadi kan seperti diceritain juga di awal ke sekolah-sekolah, bahkan sampai ke rumah sakit-rumah sakit gitu ya Kak Ines. Itu biasanya sebulan tuh berapa kali Kak Ines punya aktivitas kayak gitu?
1: Kalau kami tuh udah punya satu tahun ya kami ada tema-tema yang harus kami bawa ke sekolah-sekolah. Nah jadi hampir mungkin sekali sebulan kami kunjungan ke sekolah.
0: Sebulan sekali.
1: Atau keperluan sekolah kadang-kadang dua kali sebulan kami punya teman-teman dari kantor Kemenag gitu ya. Terus ke BNN sekali sebulan.
0: Ke BNN.
1: Iya kami ke rumah sakit sama. Jadi kami terjun ke sana untuk ya itu tadi. Untuk memberikan penyuluhan, pembinaan, perhatian gitu ya. Dukungan doa kepada teman-teman yang memerlukan, yang membutuhkan.
0: Itu
1: Bung Deli.
0: Yang terakhir dilakukan pada saat penyuluhan ke lapangan langsung, ada gak sih cerita yang berkesan menurut Kak Ines yang bisa di-share di sini?
1: Cerita berkesan itu waktu kemarin baru ke BNN ya, gitu ya. Saya melihat hampir udah satu tahun kami ya pelayanan ke sana ya penyuluhan ke sana. Yang saya lihat adalah dari tadinya banyak sekali orang-orang yang di sana dirawat lah ceritanya ya dibina di sana. Tapi akhir-akhir ini makin lama makin sedikit
0: makin berkurang.
1: Yang saya syukuri adalah ya mungkin kan memang kadang itu tergantung keluarga ya untuk menempatkan mereka di sana. Tapi setidaknya ya mungkin orang-orang udah terbebas mereka pulih, mereka sembuh.
0: Amin
1: itu yang
0: ya.
1: Saya syukuri. Terus satu lagi ya setidaknya mereka nggak balik lagi ke sana gitu.
0: Benar.
1: Kadang-kadang kan untuk benar-benar pulih itu agak susah kalau tidak dilihat. Nah waktu kemarin terakhir udah sedikit mereka hampir gak nyampe 10 ya ada di sana. Jadi ya semoga lah tidak banyak yang menjadi apa ya penderita yang terikat hidupnya untuk hal-hal yang tidak baik kan merugikan diri sendiri
0: benar,
1: sampai terikat dengan hal-hal itu. Itu sih
0: itu yang berkesan ya semakin di sini semakin sedikit nih
1: makin sedikit.
0: Mudah-mudahan karena mereka sudah pulang sudah sembuh
1: benar,
0: gitu ya
1: gitu.
0: Kalau misalnya ke rumah sakit mana aja biasanya Kak Ines?
1: Nah, kantor Kementerian Agama itu kan kemarin baru bikin PKS ya, perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Asra. Baru itu. Tapi biarpun hanya dengan Rumah Sakit Asra, kami tetap melayani binaan-binaan kami di rumah sakit manapun. Nah, satu lagi kalau paling berkesan tuh kalau kita datang ke rumah sakit itu saat kita doakan mereka bisa terharu, mereka bisa dikuatkan.
0: Betul.
1: Ya, itu kan satu perasaan mereka bisa tenang. Itu.
0: Mereka jadi semangat lagi dan mereka percaya lagi ya.
1: Betul. Indeli.
0: Semoga lancar terus untuk penyuluhannya Kak Ines dan juga teman-teman dari Kemenag Kota Bogor ya.
1: Amin.
0: Baiklah. Terakhir nih, Kak Ines, apa sih pesan untuk generasi muda supaya bisa menjadi pribadi yang terbuka, bisa menghargai perbedaan, dan juga tetap menjaga identitas dirinya?
1: Baik. Nah, pesan saya adalah untuk seluruh anak-anak muda, pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, khususnya nih di Kota Bogor nih ya, Bung Deli. Jadilah generasi yang moderat. Nah, Madara. Seperti Bung Deli tadi sebelum mulai siaran ini,
0: kita udah ngobrol-ngobrol ya.
1: Kisahnya luar biasa ya. Dia termasuk orang yang moderat.
0: Iya. Ya.
1: Banggalah pada identitasmu. Mm-mm. Cintai agamamu, hidupi budayamu setinggi langit. Mm-mm. Namun, tetaplah membumi dengan menghargai sesama manusia.
0: Iya.
1: Perbedaan itu bukan jarak yang memisahkan ya Bung Den.
0: Betul.
1: Ya. Udah dirasakan sendiri ya.
0: Betul.
1: Ya. Nah, jadi melainkan ruang bagi kita untuk saling melengkapi. Mm-hmm. Mari kita jaga Indonesia dengan jempol yang baik, hati yang luas.
0: Setuju.
1: Dan pikiran yang terbuka.
0: Baiklah. Ya. Seperti itu ya Kak Ines ya.
1: Ada lagi.
0: Silakan Kak Ines. saya tunggu tenang aja.
1: Jadi menjaga identitas diri tidak akan pernah berkurang nilainya. Mm-mm. Hanya karena kita menghormati orang lain. Coba. Betul. Menurut Bung Deli berkurang nggak?
0: Oh tidak dong.
1: Oh tidak, kayak merasakan sendiri ya Bung Deli.
0: Justru
1: ya?
0: Malah jadi semakin gimana ya? Ada rasa pride lebih ketika kita menghargai orang lain teman pro 2 begitu.
1: Betul. Nah, ada satu quotes nih buat semua anak-anak muda ya, generasi-generasi kita nih, mm-hmm. generasi-generasi muda. Di sini dikatakan iman dan identitas kita tidak akan pernah luntur hanya karena memberi ruang bagi orang lain untuk hidup damai.
0: Ya.
1: Sebab puncak tertinggi dari mencintai keyakinan sendiri adalah, ini penting nih ya, saya ulang ya, puncak tertinggi dari mencintai keyakinan sendiri adalah ketika kita mampu menghormati ciptaan Tuhan yang berbeda dari kita.
0: Itu dia.
1: Luar biasa ya.
0: Karena memang Tuhan pengennya bikinnya beda-beda ya.
1: Benar.
0: Kalau misalnya mau satu mah.
1: Jadi mustahil semua sama ya.
0: Kalau mau satu mah dari dulu juga dibikin satu aja udah. Iya. Seru banget ngobrol sama Kak Ines. Kak Ines mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kali Kak Ines mampir ke sini ngobrol dengan saya.
1: Dengan senang hati.
0: Nanti kita ngobrol lagi dengan topik-topik yang berbeda tentang moderasi beragama lagi ya Kak Ines.
1: Baik,
0: ya.
1: Bung Deli, siap.
0: Terima kasih banyak udah mampir ke sini. Sukses terus buat penyuluhannya dan semoga apa yang dilakukan sama Kak Ines ini mendapatkan sambutan baik di generasi muda supaya mereka tuh lebih menghargai lagi tentang perbedaan yang ada gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Amin. Terima kasih Bung Deli.
0: Terima kasih Kak Ines.
1: Tuhan berkati
0: iya.
1: Semua sahabat-sahabat pendengar Pro 2 ya.
0: Betul.
1: RRI. Tuhan memberkati. Semangat. Amin. Semuanya.
0: Terima Amin. Kasih Kak Ines ya. Amin. Itu dia teman Pro 2 obrolan saya di topik moderasi beragama edisi hari ini bersama Kakak Martinez dari Kementerian Agama Kota Bogor. Semoga apa yang udah di-share bisa bikin kita semua lebih toleran lagi nih dalam berkehidupan. Jangan kemana-mana teman Pro 2 ya.

Baiklah teman-teman dua, udah mau jam 10, itu artinya saya harus menyudahi kebersamaan kita di pada edisi hari ini ya. Makasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan saya bersiaran dari tadi pagi buta sampai dengan cuacanya cerah seperti ini. Mudah-mudahan apa yang udah kita share sama-sama nih bisa memberikan dampak positif untuk kamu dan membuat kamu bersemangat menjalankan aktivitas kamu sepanjang hari ini. Habis ini bakal ada ide yang nemenin kamu sampai dengan nanti sore teman-teman dua ya. Dan saya tutup kebersamaan kita dengan lagu dari Fiersa Bersari yang menjadi original soundtrack dari film Imperfect Karir, Cinta dan juga Timbangan dengan Peluku Untuk Pelikmu. Deli Tamunan pamit, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di siang hari yang kayaknya cukup panas ya di hari ini gitu. Nah, sekarang ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu sampai di jam 3 sore nanti gitu ya, di santai siang nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, untuk kamu juga nih mungkin yang mau punya request-request lagu gitu ya, mau lagu-lagu kesukaan kamu diputerin di sini jam segini, boleh banget ya teman Pro 2, kasih tahu aku di WhatsApp kita di 0811-111-5222 gitu ya. Atau kamu juga bisa nih gunain fitur live chat yang ada di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. Dan sambil nungguin request-request ya yang masuk dari teman Pro 2 gitu ya, aku mau puterin satu lagu dulu nih untuk ngebuka kebersamaan kita di siang hari ini. Ini dia Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Enjoy teman Pro 2.

Pro 2 udah ada yang masuk nih requestannya ke WhatsApp-nya kita gitu ya. Dan ini ada dari Kanisa, katanya, "Halo Kak Idela, aku Nisa dari Bojonggede. Lagi kangen banget nih sama lagunya 5 Seconds of Summer, judulnya Lie to Me. Tolong diputerin ya Kak Idel. Semangat terus ya nih Kak Idel, dan jangan lupa Maxi ya," katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya 5 Seconds of Summer yang Lie to Me. Dan ada juga dari Kak Bahrum nih yang katanya mau request lagunya Bara Suara ya, Terbuang Dalam Waktu. Katanya, "Assalamualaikum, selamat siang Kakak Idel, apa kabarnya hari ini?" "Alhamdulillah, hari ini aku baik." "Gimana nih Kak Bahrum kabarnya?" "Semoga baik-baik juga ya." "Namaku Bahrum dari Jakarta Pusat, mau request lagunya Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. Semoga Kakak Idel panjang umur, amin. Sehat selalu badannya dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih Kakak Idel," katanya. Terima kasih juga untuk doa baiknya. Semoga doa baiknya kembali juga ke Kak Bahrum. Dan nanti aku puterin ya lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu setelah yang satu ini. Ini dia Lie to Me dari 5 Seconds of Summer. Enjoy teman Pro 2.

Sudah masuk lagi teman Pro 2, requestan dari teman-teman Pro 2 nih. Ada dari Kak Mawar, katanya mau request lagu, katanya Kak Idel, aku Mawar pengen request lagunya Afgan yang Kacamata. Makasih banyak kakak, sehat selalu, semangat siarannya kak. Terima kasih, aku sudah disemangatin dan sehat selalu juga untuk Mawar. Nanti aku puterin ya lagunya Afgan yang Kacamata. Dan ada juga nih dari Marsha, katanya ya di Bogor mau request lagunya Olivia Rodrigo yang Vampire. Katanya tolong diputarkan ya kak. Oke, nanti Vampire-nya nih aku puterin ya setelah yang satu ini. Ini dia Kacamata dari Afgan. Enjoy teman Pro 2.

Masih Cinta dari Kotak Teman Pro 2. Dan ini salah satu lagu yang kayaknya bikin nostalgia gitu ya Teman Pro 2. Kayak five-five masa lalu nih datang lagi di otak kita. Oke deh, kalau gitu aku mau lanjutin lagi nih, bacain request dari Fandi di Panduraya. Katanya mau request lagunya Anmes Kamaleng yang ku mau dia. Katanya selamat siang Kak Idel, aku mau request dong lagunya Anmes Kamaleng yang ku mau dia untuk siang ini, tolong diputarkan katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Mes Kamaleng yang ku mau dia. Dan ada juga dari Via di Sentul, katanya mau request lagunya Meghan Trainor yang Met You Lo. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Via dari Sentul, aku mau request lagunya Meghan Trainor yang Met You Lo dan tolong diputarkan ya Kak, semangat juga untuk siarannya di siang hari ini. Oke, terima kasih, aku sudah disemangat ini sama Via di Sentul. Oke, kalau gitu nanti aku puterin Met You Lo-nya setelah yang satu ini, ku mau dia dari Anmes Kamaleng. Enjoy Teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsi terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengkaji rencana registrasi akun media sosial menggunakan nomor ponsel. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keamanan ruang digital sekaligus menekan penyalahgunaan akun anonim di media sosial. Pemerintah menyebut kajian ini masih terus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk perlindungan data pribadi dan juga kenyamanan pengguna. Jika diterapkan, registrasi menggunakan nomor ponsel diharapkan dapat membantu menciptakan aktivitas digital yang lebih aman dan juga bertanggung jawab.

Kita masuk ke informasi yang berikutnya. Kementerian Pemuda dan Olahraga menargetkan pembangunan sport center di Bogor selesai pada tahun 2029. Fasilitas olahraga ini nantinya akan digunakan untuk mendukung pembinaan atlet sekaligus menjadi pusat kegiatan olahraga berskala nasional maupun internasional. Pembangunan sport center juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas sarana olahraga di Indonesia dan mendukung prestasi atlet untuk kedepannya. Saat ini proses perencanaan dan juga pengembangan proyek masih terus dilakukan agar pembangunan dapat berjalan sesuai target yang sudah ditetapkan. Tuan Pro 2, itu dia tadi Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini. Dan akhirnya saya Idel mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Kita lanjut lagi teman Pro 2, bacain request yang udah masuk ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari siapa? Di sini ada dari Satya, katanya dari Satya di Cimanggu. Katanya selamat siang Pro 2 dari Bogor, saya Satya dari Cimanggu. Mau request lagunya Rio Febrian yang judulnya Prahara Cinta dong, katanya. Kebetulan itu lagunya enak banget, cocok juga sama vibesnya nih, besok mau libur katanya. Dan buat penyiar RRI Pro 2, sukses terus dan juga jaga kesehatan ya. Oke, terima kasih, sukses juga untuk Satya di Cimanggu ya. Dan nanti abis ini aku puterin lagunya Rio Febrian yang Prahara Cinta. Dan ada juga nih yang request dari Fasya di Bogor, katanya, halo selamat siang Kak Idel, aku Fasya. Aku mau request dong lagunya Eyelid yang Not Cute Anymore, katanya. Ini buat temenin aku di siang hari ini, dan sehat-sehat juga ya untuk kakak penyiar. Oke, sehat-sehat juga untuk kamu. Nanti Not Cute Anymore-nya akan aku puterin setelah Prahara Cinta dari Rio Febrian. Enjoy teman Pro 2.

Kita lanjutin lagi teman Pro 2, baca requestan teman Pro 2 yang sudah masuk juga ke WhatsApp-nya kita. Ada dari Katias, katanya mau request lagunya Raisa yang Bye Bye. Katanya tolong diputarkan ya Kak, dan semoga Kakak sehat selalu katanya, dan semangat untuk siarannya di siang hari ini. Thank you ya udah disemangatin, dan juga semoga sehat juga untuk kamu ya. Terima kasih doa baiknya. Dan ada juga dari Marsha nih, katanya mau request lagunya Run yang Memory. Katanya selamat siang Pro 2, aku Marsha, aku mau request dong lagunya Run yang Memory. Terima kasih, tolong diputarkan ya Kak katanya. Oke, kalau gitu nanti memorinya aku putarin setelah bye-bye-nya Raisa yang satu ini. Ini dia, enjoy teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman-teman Pro 2, masih ada request nih dari Putri di Bogor. Katanya mau minta request lagunya Jenny yang Dracula featuring Tame Impala katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya setelah satu ini lagunya. Dan aku mau info juga nih untuk teman Pro 2 gitu ya. Hari ini azan zuhur akan berkumandang pukul 11.53 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Dan untuk itu teman Pro 2, nanti aku akan puterin kamu nih lagu-lagu religi, dan aku akan balik lagi setelah lagu rangkaian lagu religinya selesai teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Malam Bro 2, Idel balik lagi nih nemenin kalian di santai siang hari ini. Setelah tadi kita udah mengikuti rangkaian lagu religi ya teman Bro 2. Dan teman Bro 2, ini masih ada request yang masuk nih ke WhatsAppnya kita. Ada dari Fadil di Bogor, katanya mau request lagunya Yahya yang Keep You Safe. Katanya tolong diputerin ya kak untuk siang ini, nemenin aku istirahat siang santai hari ini. Oke, kalau gitu aku puterin ya lagu dari Yahya, ini dia Keep You Safe. Enjoy teman Pro 2.

Malam Bro 2, aku mau kasih info yang kayaknya ini cukup apa ya, membanggakan dan juga pastinya bisa mungkin menginspirasi anak muda zaman sekarang ya. Nah, jadi nih ada dua siswa SMK Taruna Bakti Depok yang katanya berhasil nih nemuin celah sistem keamanan milik Badan Antariksa Amerika Serikat, yaitu NASA. Nah, katanya memang kedua siswa ini gitu ya, merupakan salah satu siswa di kelas 11 konsentrasi kalian teknik komputer dan jaringan TKJ gitu ya, dan mereka berdua bernama Raka Haya Ilhamsyah dan juga Balkis Amanda. Nah, ini keduanya emang terlibat ya dalam aktivitas bug hunting dan juga penetration testing itu melalui platform resmi yang mempertemukan dengan peneliti keamanan dengan berbagai institusi global. Nah, jadi kata kepala program jurusannya ya, mereka berdua itu mengikuti program bug bounty yang dibuka oleh NASA. Dan sebenarnya program ini sendiri bertujuan untuk nemuin gitu ya dan memperbaiki celah sebelum dieksploitasi oleh pejabat cyber. Nah, dari platform ini katanya mereka berdua gitu ya mulai mencari-cari celah nih kerentanan sistem yang dimiliki oleh NASA gitu ya. Sampai akhirnya mereka katanya berhasil nih nemuin celah itu dan diverifikasi dalam laporan. Dan mereka nemuin tautan eksternal yang udah gak aktif katanya, tapi masih tercantum dalam sistem yang melakukan pencarian bertahap ya terhadap aset-aset digital milik NASA gitu teman Pro 2. Dan katanya mereka dikasih penghargaan nih sama NASA karena penemuannya ini. Dan teman Pro 2, masih ada request juga yang masuk nih ke WhatsApp-nya kita. Ada dari Kak Iman ya di Sentul, katanya, "Halo, selamat siang Kak Idel, aku Iman dari Sentul, mau request lagunya Tiara Andini yang Gemintang di Hatiku. Terima kasih Kak, tolong diputarkan." Oke, kalau gitu nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 setelah lagu yang enak yang melewat yang satu ini. Ini dia Tiara Andini, Gemintang di Hatiku.

0: bola.
1: Teman Pro 2, udah saatnya ngerti bola di siang hari ini ya, karena kita sudah memasuki jam 1 siang dan ini adalah obrolan seputar Piala Dunia 2026. Dan kayaknya kalau ngomongin soal Piala Dunia 2026 ya, kayaknya udah kurang dari 30 hari lagi nih menuju Piala Dunia 2026. Dan katanya Los Angeles udah bersiap di menjadi pusat perhatian dunia. Dan kota hiburan terbesar di Amerika yang satu ini ya, menjanjikan pengalaman yang spektakuler katanya bagi para jutaan supporter nih dari berbagai negara. Nah, kata CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Los Angeles, Catherine Solesman, menyebutkan seluruh persiapan terus dimatangkan katanya, mulai dari transportasinya, akomodasi, sampai juga ragam kuliner internasional yang katanya udah disiapin nih untuk menyambut para pengunjung dan juga penggemar sepak bola di dunia. Dan sorotan utamanya katanya nanti bakalan tertuju ya pada SoFi Stadium atau Los Angeles Stadium yang tengah direnovasi nih katanya demi memenuhi standar FIFA. Nah, stadion ini juga katanya dijadwal ini bakal menggelar 8 pertandingan Piala Dunia 2026, termasuk laga pembukanya sebagai tuan rumah Amerika Serikat melawan Paraguay pada tanggal 12 Juni mendatang. Dan katanya rumput baru nih langsung didatangkan ya dari Washington, dan juga sistem irigasi modern nih udah dipasangin supaya bisa menjaga kualitas lapangan terbaik untuk para pemain dunia. Dan legenda NBA sekaligus duta olahraga Los Angeles juga, Magic Johnson, katanya bahkan nyebutin nih musim panas tahun ini kayaknya akan menjadi salah satu momen yang sangat istimewa pastinya untuk kota Los Angeles. Gitu teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita beralih ke informasi yang kedua ya. Katanya nih Piala Dunia 2026 bukan cuma menghadirkan pertandingan kelas dunia aja ya, tapi juga deretan stadion unik dan juga pastinya futuristik nih yang siap mencuri perhatian dunia. Nah, turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko katanya akan memakai stadion-stadion yang berteknologi modern dengan kapasitas raksasa dan juga desainnya yang super spektakuler nih. Salah satunya adalah SoFi Stadium di Los Angeles yang katanya memang udah dikenal ya sebagai salah satu stadion termegah di dunia dengan layar raksasa melingkar dan juga fasilitas yang super modern. Dan ada juga AT&T Stadium di Dallas gitu ya, dengan atap buka tutup nih dan juga layar video terbesar di stasiun olahraga. Stadion olahraga dunia. Sementara nih katanya di Meksiko ya, ada Stadion Azteca yang katanya kembali mencatatkan sejarah karena menjadi stadion pertama dan ini 3 kali menjadi venue Piala Dunia setelah edisi tahun 1970 dan juga 1986. Dan sedangkan katanya Kanada nih menghadirkan BC Play Stadium di Vancouver dengan atap yang futuristik dan juga teknologi yang ramah lingkungan. Nah, katanya memang Piala 2026 sendiri akan menjadi salah satu edisi terbesar ya sepanjang sejarah dengan 48 negara peserta dan juga total 104 pertandingan. Nah, FIFA nih katanya janjiin ya pengalaman sepak bolanya bakalan lebih megah, lebih modern dan pastinya juga penuh hiburan untuk para penggemar dari seluruh dunia. Dan di info yang terakhir teman Pro 2 untuk ngerti bola di siang ini, katanya pelatih timnas Brazil nih, Carlo Ancelotti optimis kalau Selecao mampu kembali menjadi juara dunia di Piala Dunia 2026. Dan pelatih asal Italia ini katanya yakin ya Brazil nih memiliki kombinasi pemain muda yang berbakat dan juga pemainnya berpengalaman yang siap membawa pulang gelar keenam untuk negerinya. Katanya nih Ancelotti negasin gitu ya, atmosfer dan juga semangat yang cukup besar nih daripada pendukungnya Brazil gitu ya, menjadi salah satu motivasi tambahan untuk timnya. Karena walaupun secara enggak terbuka gitu ya menyebutkan hasil kalau bahwa Brazil nih sebagai salah satu favorit utama, mantan pelatih Real Madrid yang satu ini tuh percaya banget kalau skuadnya punya kualitas untuk bersaing gitu ya. Dan juga pastinya dengan negara-negara kuat gitu ya, kayak Argentina, Prancis, Inggris, dan juga Spanyol. Nah, Brazil sendiri juga memang masih mengandalkan sejumlah bintang-bintang ternamanya ya, seperti Vinicius Junior dan juga Neymar yang katanya memang diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak utama permainan di turnamen terbesar di dunia ini, gitu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, itu dia tadi untuk ngerti bola di siang hari ini. Dan untuk kamu yang penasaran untuk persiapan Piala Dunia dan lainnya, jangan lupa untuk selalu dengerin ngerti bola di setiap siang jam 1 siang teman Pro 2, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua, kamu pernah gak sih kayak kalau lagi di jalan gitu ya, kayak lagi seru-serunya aku bilang, kayak lagi asik-asiknya gitu ya di jalan gitu, kayak oke-oke aja jalanan kayaknya udah gak macet dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba bete banget gara-gara ngelihat di jalan kayak ada lubang dan motornya kayak goyang-goyang gitu jadinya. Nah, tapi teman berdua nih, kalau kamu nih mungkin punya keluhan soal jalan yang rusak gitu ya, atau mungkin kamu lagi malam-malam naik motor terus kayak kok lampu jalannya mati ya gitu, atau mungkin ada pelayanan-pelayanan publik juga mungkin yang gak sesuai sama harapan kamu. Nah, ini kamu bisa ceritain aja di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor gitu ya, dan nantinya cerita kamu atau keluhan kamu nih bakal diterusin sama pihak-pihak terkait tadi. Nah, suara kamu ini bisa benar-benar didengar teman dua kalau kamu ceritain keluhan kamu dan masalah kamu ke Halo RRI. Dan Halo RRI ini siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Bogor, atau kamu bisa juga hubungi WhatsApp-nya di 081-5x4200 atau lewat telepon 02518312450, atau kamu bisa juga nih menghubungi ataupun mendengarkan di FM 102 MHz, di FM 104 MHz untuk wilayah Jogol dan sekitarnya, dan juga AM 1242 kHz. Gitu teman-teman berdua. Jadi kalau ada apa-apa, ada keluhan, bisa diceritakan ke Halo RRI.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

sama bro dua, sekarang tuh kayaknya tren gaya hidup sehat ya lagi booming banget dan lagi rame banget nih di kalangan anak muda terutama ya. Dan ini kalau menurut aku bagus banget ya teman bro dua. Nah, ngomongin soal tren gaya hidup sehat ya, katanya sekarang jalan kaki nih juga katanya lagi jadi tren nih, gaya hidup sehat ala modern ini. Nah, tapi katanya memang bukan sekedar jalan santai biasa ya, tapi tuh katanya sekarang banyak orang yang mulai rutin jalan kaki sambil tracking langkah harian pakai smartwatch atau aplikasi kesehatan. Nah, dikutip dari rri.co.id ini, memang tren ini makin populer ya karena dianggap jadi olahraga yang cukup simple lah ya, murah dan gitu juga gampang banget kan dilakuin siapa aja nih. Nah, selain itu juga bantu menjaga kesehatan jantung juga, kebugaran tubuh, dan jalan kaki ini juga bisa membantu kamu mengurangi stres. Nah, makanya nih sekarang banyak banget orang yang kayaknya mulai biasain target langkah harian ya, misalnya nih 5.000 sampai 10.000 langkah perharinya. Dan sebenarnya tanpa sadar gitu ya, aktivitas sederhana kayak jalan kaki aja tuh emang bikin badan kita ya kerasa lebih ringan dan pikiran juga jauh lebih fresh gitu teman perdua. Jadi mungkin abis ini ya teman perdua bisa coba lebih sering jalan kaki kali ya, kalau jaraknya masih cukup dekat gitu ya, atau mungkin kalau mau dilakukan secara berkelanjutan dilakukan bertahap dulu nih teman perdua. Selain badan lebih sehat gitu ya, kadang kita juga jadi punya waktu nih buat nenangin pikiran sebentar dari ramainya aktivitas kita sehari-hari.

0: sebuah penelitian kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farkey Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Tuan Bro Dua, sekarang ini ya, akhir-akhir ini kayaknya cuaca tuh kayak semakin gak menentu gitu ya. Kadang tuh siang panas banget gitu ya, sampai gak ketulungan gitu ya. Nah, mungkin juga untuk teman Pro Dua yang kayaknya agak struggle nih dengan cuaca panas yang belakangan ini, memang kayaknya banyak bikin orang gak jauh-jauh ya, dan gak bisa jauh dari AC. Nah, tapi nih, ternyata penggunaan suhu AC juga ada anjurannya loh teman Pro Dua, terutama pada saat musim panas. Nah, dilansir dari antaranews.com gitu ya, suhu AC yang disarankan saat cuaca panas nih berada di kisaran 24 sampai dengan 26 derajat Celcius. Karena suhu itu dianggap lebih nyaman ya untuk tubuh kita, sekaligus juga bisa lebih hemat energi teman Pro Dua. Jadi ini kayak apa ya, win-win solution lah ya gitu. Jadi hemat energinya dapet, tapi kitanya juga sehat gitu ya, suhu tubuh kita tetap terjaga. Nah, kadang emang ada orang tuh yang langsung set terlalu dingin gitu ya, kayaknya biar cepet adem setelah panas-panasan nih. Padahal kalau terlalu rendah terus-menerus suhunya gitu ya, juga gak bagus buat kesehatan kita, dan juga pastinya bikin konsumsi listrik jadi bengkak ya teman Pro Dua ya, jadi lebih besar. Nah, kayaknya hal-hal yang kayak gini nih kayaknya cukup disepelekan gitu ya, kayak orang-orang gak terlalu pikirin. Tapi ternyata ini bisa juga berpengaruh untuk tubuh kita, dan juga pastinya berdampak untuk lingkungan kita. Nah, kayaknya besok-besok di teman Pro Dua kayaknya udah bisa mulai coba atur suhu AC lebih stabil gitu ya, dan gak terlalu ekstrim, supaya tubuh kamu makin oke dan baik-baik aja.

0: wabarakatuh. Saya Haji Ismayudi, selaku Ketua PSSI Kabupaten Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Dan semoga Indonesia juga ikut serta dalam Piala Dunia 2026, karena ada beberapa negara yang sudah lolos tapi mengundurkan diri di Piala Dunia 2026. Ini kesempatan baik untuk Indonesia di ajang dunia ikut Piala Dunia 2026. Jaya selalu RRI, RRI hebat, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terbaik.

Teman Pro 2 udah memasuki jam 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang nih. Dan ini artinya aku waktunya untuk membagikan info seputar entertain untuk kamu. Dan info yang pertama nih, mungkin buat kamu kayaknya yang suka hal-hal yang berbau horor ya, tapi juga mungkin suka sama yang artsy nih. Katanya Ghost in the Shell nih ada mengikuti pameran gitu ya, yaitu pameran bernama Macabre Art Installation yang katanya menghadirkan konsep dunia horor bertajuk Ghost in the Shell ini. Dan katanya pameran ini tuh ngehadirin instalasi seni ya, dengan nuansa yang cukup dark gitu ya, gelap dan juga menyeramkan, yang dibuat lebih imersif untuk pengunjungnya. Jadi itu bukan cuma kayak karyanya doang ya, tapi juga pengunjung tuh bisa diajak masuk ke dalam suasana horornya secara langsung. Nah sekarang kan kalau ngomongin pameran seni tuh kayaknya semakin kreatif ya, kayak idenya ada aja gitu ya teman-teman berdua. Gak melulu soal lukisan-lukisan dinding gitu ya, tapi juga memberikan pengalaman gitu ya, dan juga sensasi yang kayaknya bikin pengunjung tuh lebih terlibat lagi ke dalamnya. Nah ini keren ya teman-teman berdua ya, kayak jadi salah satu konsep hiburan yang unik dan juga berbeda.

kalau ngomongin soal Sal Priadi ya, kayaknya emang lagu-lagunya nih banyak yang relate juga dengan kehidupan orang-orang ya. Kayak karyanya tuh dekat gitu dengan kehidupan sehari-hari. Dan ngomongin soal Sal Priadi nih teman Pro 2, katanya dia baru aja ngerilis lagu yang berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dan ini katanya salah satu lagu ya buat soundtrack film Monster Pabrik Rambut. Nah katanya lagu ini tuh hadir ya dengan gaya khasnya Sal Priadi pastinya, yang liriknya tuh cukup unik dan dekat nih sama kehidupan kita sehari-hari, relate lah ya. Nah dari judulnya aja udah kerasa relate banget nih ya sama rutinitas banyak orang sekarang gitu, yang kayaknya tiap hari tuh sibuk sama kerjaan dan juga sama aktivitas sehari-hari terus. Nah menariknya juga katanya lagu ini tuh menjadi salah satu bagian dari promosi film juga ya, yaitu film Monster Pabrik Rambut yang katanya punya konsep yang cukup unik tapi juga kayaknya agak nyeleneh gitu ya tuan berdua. Jadi ini salah satu perpaduan film dan soundtracknya yang kayaknya katanya bakalan cocok banget nih teman Pro 2. Nah ini kayak keren ya teman Pro 2 ya, karya-karya yang kayak gini nih kayaknya suatu karya yang luar biasa, karena lagu yang dijadikan soundtrack itu salah satu penunjang ya untuk film-film tuh supaya kayak diingat dan relate dengan kehidupan orang-orang.

langsung, siaran langsung Piala Dunia yang akan ditayangkan dan diperdengarkan kepada kita semua oleh Radio Republik Indonesia atau RRI.

film biografi tentang Michael Jackson nih yang berjudul Michael sekarang tuh lagi lumayan rame lah ya dibicarain nih, karena memang katanya berhasil meraih pendapatan yang cukup besar gitu ya, sebesar 261 juta dolar Amerika Serikat dan di pekan keempat penayangannya. Nah, film ini tuh banyak yang menarik perhatian orang banyak gitu ya, karena memang mengangkat salah satu perjalanan hidupnya sang legend musik nih, yaitu Michael Jackson gitu. Mulai dari perjalanan karirnya, terus juga kehidupan pribadinya, sampai pengaruh besarnya di industri musik dunia. Nah, film biografi yang satu ini tuh sekarang kayaknya memang lagi banyak diminati ya, dan film tentang biografi ini juga banyak banget peminatnya, karena memang penonton tuh kayaknya bisa ngerasa lebih dekat gitu ya sama cerita kehidupan tokoh-tokoh yang biasanya juga mungkin mereka idolakan gitu ya. Apalagi kalau sosoknya nih punya pengaruh besar banget kayak Michael Jackson ini, atau yang biasanya disebut Master of Pop ya gitu, King of Pop gitu. Nah, kalau kamu nih teman Pro 2 udah nonton belum sih filmnya satu ini? Karena jujur aku sih sudah nonton ya teman Pro 2, dan ini seru banget, dan ini salah satu film juga yang mungkin kayaknya aku rekomendasiin ke kamu untuk kamu tonton.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.

Salam Pro 2, gak kerasa nih kalau sekarang udah mau mendekati jam 15 atau jam 3 siang waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan itu artinya, teman Pro 2, aku Idel harus pamit nih undur diri nemenin kamu di santai siang hari ini. Dan teman Pro 2, semoga informasi hari ini yang aku kasih ke kamu bermanfaat untuk kamu gitu ya. Dan juga aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran tadi ya, teman Pro 2. Dan terima kasih juga untuk kamu yang udah request di jam request kita di siang hari ini ya tadi. Terima kasih teman Pro 2 atas partisipasinya. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri dan sampai jumpa teman Pro 2.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum. Hai, selamat sore teman Pro 2. Berjumpa kembali kita di rangkaian sore ceria. Ada Rinda Marlita yang nemenin kamu di sore hari yang benar-benar ceria karena cerah nih teman Pro 2. Kenapa aku happy banget? Karena jemuran aku kering. Untungnya tadi pagi aku nyuci gitu ya teman Pro 2 ya. Kemudian tadi kan jam 10, jam 11 itu kan panasnya mentereng ya. Jadi alhamdulillah udah pada kering. Aman lah perbajuan untuk sampai hari Minggu. Nah, aku bakalan nemenin kamu tentunya teman Pro 2 di rangkaian sore ceria ini dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu terbaik. Jangan lupa kita ada di obrolan sore ceria ini, ada di UMKM, kemudian ada juga nanti ada penguatan peran pemuda sampai dengan informasi-informasi seputaran entertainment, kesehatan, pokoknya semuanya nih teman Pro 2. Nah, kira-kira kalau kemarin kan kita ngebahasnya seputaran bakso, kali ini kita bakalan ngobrolnya sama siapa ya teman Pro 2? Ditunggu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: ada sebentar. Teteh siapa tadi ya namanya ya? Bentar. Kita mic-nya yang mana lagi? Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, suaranya mantap banget ya. Ada teteh siapa yang menemani aku di siang hari menuju sore hari ini? Silakan.
1: Teteh Dina.
0: Teteh Dina punya usaha apa sih, Teteh Dina?
1: Kebetulan saya punya usaha keripik kentang balado sama kentang mustopa.
0: Kentang mustopa dan keripik kentang balado. Waduh. Teteh Dina boleh dideketin sedikit mic-nya, Teteh?
1: Boleh.
0: Nah, biar lebih jelas lagi suaranya. Teteh, boleh diceritain dulu dong sebelum membuka usaha gitu kan. Apa sih aktivitas Teteh sendiri?
1: Aktivitasnya seperti biasa.
0: Apa tuh?
1: Ibu rumah tangga.
0: Ibu rumah tangga
1: dengan 3 orang anak. Yang satu yang paling besar tuh kelas 2 SMK. Yang kedua itu kelas 6 SD. Yang ketiga kelas 3 SD.
0: Wow. Gitu. Lagi ini-ininya ya, usia sekolahnya banget,
1: iya,
0: gitu. Apa sih yang bikin Teteh akhir memutuskan kayaknya harus mulai usaha nih?
1: Kebetulan waktu itu sempat bekerja juga ya. Memutuskan resign di tahun 2015 pas hamil anak ketiga. Nah itu memang kebetulan nggak. Emang masih produktif kan ya?
0: Banget.
1: Jadi ketika sudah melahirkan anak ketiga tuh kayaknya boring gitu ya, mau ngapain gitu kan, di rumah aja gitu kan. Jadi kayak pengen, aduh iseng-iseng nih nyoba ngebuat sesuatu gitu kan. Awal-awalnya sih aku lihat event-event tuh pas bazar buka yang namanya takoyaki, belajar gimana cara buat takoyaki kayak gitu ya. Kesini-sininya kayaknya lebih condong cemilan apalagi ya yang bisa buat semua kalangan, yang kira-kira dari kalangan anak-anak, dewasa sampai orang tua. Nah ini kayaknya cemilan yang bisa buat lauk pauk juga, kayaknya cocok nih kentang mustopa dan keripik kentang balado. Jadi memutuskan untuk buat produksi kentang mustopa.
0: Oh gitu. Ini langsung dua-duanya dibikin atau salah satu dulu tadinya?
1: Awalnya kentang mustopa. Kebetulan ada orang yang customer yang bisa nggak dibuat keripik. Akhirnya suatu tantangan dong ya.
0: Iya.
1: Kita cari-cari kalau keripik itu kan amat sangat sulit ya untuk ketebalannya.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi kita harus tipisnya, kerenyahannya itu tuh harus benar-benar banget gitu. Jadi kentangnya juga nggak boleh yang besar-besar ya kan. Kentangnya juga khusus ya, kita pakainya kentang Dieng. Jadi rasanya dari kentangnya sendiri juga udah enak kan. Jadi ya akhirnya kita coba dengan tantangan yang dikasih, alhamdulillah, dan ternyata mereka suka gitu. Akhirnya sampai kesini jadi best seller gitu.
0: Ada kesulitan gak sih, Teh? Itu kan kentangnya dari kentang Dieng gitu kan ya. Sedangkan di Bogor sendiri, setahu aku, ini mah so tahu aja aku ya, biasanya tuh kentangnya dari Sukabumi, kayak seperti itu. Ada ininya gak sih?
1: Kebetulan alhamdulillah kita punya supplier yang untuk kentang Diengnya sendiri. Jadi aman lah ya dari cuma kalau misalnya harganya nih, kalau sekarang nih mungkin lagi tinggi nih,
0: iya
1: ya kan, semua tinggi kan, baik itu dari kentangnya, dari minyaknya, dari tin wallnya juga udah ini kan kemasan plastik ya, semuanya udah mahal. Dan gimana kita, cara kita untuk supaya orang-orang harganya juga bersaing dengan yang lain kan, jadi jangan sampai customer itu nggak bisa beli gitu loh. Gimana caranya tetap kualitas dengan kualitas yang bagus tapi mendapatkan barang yang bagus juga gitu.
0: Wow. Nah aku emang biasanya suka so tau sebenarnya aku kan, ngikutin tutorial gitu kan ya, akhirnya kentangnya melempem, nggak bisa renyah. Nah gimana, ada tips nggak sih dari Teteh sendiri supaya si kentangnya tuh renyah gitu akhirnya?
1: Pertama kali biar kentangnya itu renyah, pertama kali kan kita kupas terlebih dahulu ya. Habis itu baru kita iris kan. Nah dari pencuciannya itu tips yang

0: pertama kali. Jadi pencuciannya itu harus benar-benar bersih. Okay. Jadi jangan sampai getahnya si kentang tuh masih ada. Jadi benar-benar kita nggak pakai yang namanya kata orang pakai kapur sirih biar
1: iya.
0: Sama sekali tidak.
1: Oh enggak sama
0: jadi
1: sekali.
0: Jadi alhamdulillah kita tuh cukup dicuci bersih aja. Kentangnya jangan sampai ada getah dari kentangnya tersebut. Jadi benar-benar dicuci sampai 4 kali sampai pokoknya sampai bersih sekali. Jadi baru kita tiriskan, setelah itu kita goreng. Nah, itu tingkat kegorengannya juga kalau udah kira-kira udah coklat dan dia biasanya kalau kentang itu kan kalau digoreng pertama kali kan langsung
1: iya, langsung ngembang gitu ya. Ya
0: nanti dia akan mengecil sendiri. Nah, itu baru kita bolak-balik seperti itu.
1: Oh, ternyata dari awal pencuciannya aja juga udah ada tekniknya ya. Nah, kalau Teteh sendiri nih sampai akhirnya dapat resep yang sekarang ini uji cobanya berapa kali, Reh?
0: Uji cobanya ya cukup sekali aja sih.
1: Wow.
0: Cukup sekali karena uji cobanya dengan orang rumah juga kan. Gimana? Ke anak-anak, ke suami ya kan, ke teman-teman. Wah, enak-enak ya. Udah alhamdulillah. Dan pernah juga kan yang tadi gagal yang sempat melempem kayak gitu ya, itu dia. Dari tingkat pas kita bikin bumbunya juga kan nanti kita ada air asem ya, ada air asem. Nah, kalau air asemnya itu masih berbentuk, masih ada airnya, itu nggak bisa harus benar-benar air asemnya itu hilang gitu. Jadi
1: gitu.
0: Setelah nanti air asem dan gula bercampur itu kalau bisa air asemnya sudah tidak ada lagi. Nah, itu baru kita campur dengan si kentangnya.
1: Wow, gitu. Dapat ilmu nih teman Produa. Siapa tahu teman Produa mau nyoba gitu kan ya, bikin apa namanya yang suka gagal sama kayak aku nih. Boleh dicoba. Tapi kalau misalnya aduh, aku pengen tinggal makan aja, bisa ya langsung pesan aja sama Teteh Dina. Teman Produa, jangan kemana-mana, kita bakalan lanjut lagi seperti ya, apa sih suka dukanya, kemudian kesulitannya di tengah harga-harga yang cukup melonjak nih sekarang ini. Dari Teteh Dinanya sendiri seperti apa sih? Ditunggu informasinya.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

0: Okay, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolnya. Langsung aja kali ya, teman Pro 2, kan sekarang ini seperti yang tadi Teteh bilang gitu kan ya, udah kentangnya udah bukan kentang sini, harganya juga cukup tinggi gitu kan ya, karena memang kualitasnya bagus banget. Belum lagi harga cabai naik turun. Udah gitu kemasan plastiknya yang ikutan perang katanya kemarin ya. Gimana sih cara mensiasati Teteh sendiri untuk biar harganya tetap stabil tapi dengan rasanya juga yang tidak dikurangin sama sekali? Curhat aja di sini Teh, nggak apa-apa Teh.
1: kebetulan jadi dari hulu sampai hilir kita kerjain sendiri ya. Mm-hmm. Jadi kita cari agen yang benar-benar dapetin harga yang cepet, apa yang harga kompetitif gitu. Mm-hmm. Ya, harganya lumayan gitu. Terus kita cari cabai juga ketika harganya lagi turun, kita langsung beli banyak gitu. Okay. Ya, sampai 10 kilo. Mm. Gitu kan contohnya, terus masukin kulkas. Mm. Gitu ya. Terus abis itu untuk tin wall-nya ini nih yang kesulitan. Mm-hmm. Kadang-kadang susah juga ya, kadang-kadang di harga di online tuh lebih tinggi.
0: Betul.
1: Jadi kita cari agen yang harganya naiknya yang nggak terlalu tinggi banget. Mm. Kayak gitu. Dan kita kasih pemahaman juga ke customer kalau harga semua lagi naik ya. Mm. Lagi tinggi, jadi mereka bilang nggak apa-apa, yang penting kualitasnya jangan turun dan okay, harga dinaikin nggak masalah katanya. Mm. Ya udah, kita sesuai dengan kenaikan harga tin wall ini gitu. Mm. Seperti itu.
0: Oh, berarti memang ada informasi terlebih dulu. Yeah. Ya untuk customer-customernya. Mm. Iya, aku suka. Yeah. Banget deh kalau misalnya yang jualannya kayak gini nih teman Pluro, jadi kita nggak kaget gitu kan ya. Hah, perasaan minggu kemarin harganya segini, kok sekarang naiknya sudah 5.000 naiknya. Nah, kalau Teteh sendiri untuk jualannya ada beberapa ukuran nih Teh?
1: Ada ukuran yang 250 gram. Mm-mm. Ada yang 320 gram. Mm-mm. Ada yang 500 gram. Tergantung permintaan, request dari customer masing-masing. Ada yang minta di pakai plastik pouch, ada. Mm-hmm. Yang pakai tin wall, ada yang pokoknya mereka sesuai requestnya masing-masing, kita akan aplikasikan ke kentangnya gitu.
0: Oke, okay. Teh, boleh diceritain gak sih pengalaman Teteh waktu awal-awal gitu kan? Tentunya begitu mulai usaha gak langsung melejit banyak yang pesan gitu. Yeah. Kan ya. Ada gak sih rasa kayaknya bukan pak aku nih jualan di kuliner seperti ini? Ada kayak gitu gak sih Teh?
1: Sebenarnya balik lagi ya, semua itu tergantung dari niat awalnya ya. Mm-hmm. Kan? Karena niat awalnya itu kan kita mau bantu keluarga ya. Jadi otomatis ada dorongan, ah kita gak boleh males nih ya, kita harus benar-benar sebagai ibu untuk kehidupan anak yang lebih baik lagi nantinya gitu kan. Jadi ada semangat lah, tinggi lah.
0: Ya ampun, aku sampai terharu loh. Gak apa-apa Teh, mau nangis juga gak apa-apa, kita dengerin kok semuanya ya. Nah, kalau sekarang kesulitannya yang dialamin sama Teteh sekarang ini apa nih Teh?
1: Kesulitannya mungkin masih di tin wall ya. Tin wall-nya masih agak-agak tinggi ya. Dari 44.000 per pak itu sekarang naik jadi hampir 68.000. Wow. Hampir menuju ke 70 ya.
0: Naiknya tinggi banget.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, tinggi. Uh-huh. Iya, ini gak tahu sampai kapan untuk tin wall-nya ya. Uh-huh. Gitu. Kalau untuk plastik juga lumayan ya, plastik resek. Uh-huh. Ya kan itu juga cukup lumayan tinggi, cuma masih bisa diatasi lah ya.
0: Paling banyak di repeat order dari jualanannya Teteh sendiri yang mana Teh?
1: Hampir berimbang ya. Mm-hmm. Cuma tadinya kentang Mustopa, sekarang makin jadi besar itu keripik kentang baladonya.
0: Wow.
1: Iya.
0: Wow. Mm-hmm. Aku ini sebenarnya Teteh ini bawa nih teman nomor 2. Yeah. Ya. Aku pengen banget nyobain, tapi kata Nini yang di sebelah aku nih, enggak boleh. Boleh enggak sih?
1: Boleh kali ya.
0: Boleh kali iya.
1: Penasaran kan?
0: Tapi kan di Bogor sendiri juga bukan cuma Teteh gitu yang jualan sih ke kentang baladonya ini. Apa yang membedakan dari produk Teteh sama produk-produk yang lain yang pernah Teteh cobain deh?
1: Mungkin kerenyahannya. Mm-hmm. Sama mungkin bumbu juga ya. Mm-hmm. Beda, kata orang beda tangan, beda beda rasa. Oh, ya gitu. Jadi ya mungkin semua orang mungkin bisa buat, cuma kan pasti ada keunikannya tersendiri ya. Iya. Gitu, dari pilihan dari bumbunya juga kita selalu memberikan yang terbaik gitu. Mm. Kan dari cabenya juga yang segar. Mm. Terus minyaknya juga kita selalu memberikan yang apa, paling tidak yang berbrand, yang bermerek. Mm-mm. Lah ya. Mm. Gitu, walaupun sekarang harga minyak udah cukup tinggi ya
0: banget.
1: Yang saya gunakan tuh kwalitasnya lumayan, seperti Sanco itu harganya udah 47.000 per pouch, gitu. Ya, luar biasa. Tadinya iya 2 liter gitu.
0: Waduh.
1: Tadinya 39, 38, sekarang udah 47.
0: Aduh, ya, mudah-mudahan bahan-bahan pokoknya cepat pada turun nih ya Teh ya. Ya udahlah, yang perang mah di sana aja, di sini jangan.
1: Betul.
0: Karena kenapa nih teman Pro 2, ngaruh juga buat kita para konsumen gitu kan, siapa tahu kan ada diskon-diskonan. Nah, kalau sekarang ngebuka untuk reseller enggak sih Teh?
1: Buka.
0: Oh ya. Iya, syaratnya bisa. Apa tuh Teh untuk jadi resellernya?
1: Kita cukup beli 5 box aja udah bisa jadi reseller. Okay. Atau lebih dari itu ya alhamdulillah ya. Pokoknya tidak memberatkan lah. Gitu. Yang penting dia ada saling membantu kan. Kita merasa terbantu dengan adanya reseller, reseller juga terbantu dengan adanya kita. Jadi saling terkait lah gitu.
0: Ah gitu. Teteh tergabung di UMKM berarti ya?
1: Iya.
0: Nah, ada perbedaan enggak sih sebelum bergabung dengan UMKM sama setelah bergabung dengan UMKM-nya?
1: Alhamdulillah ya, dengan bergabungnya di UMKM tuh lebih banyak kenal orang juga ya. Mm-hmm. Lebih banyak kenal temen gitu kan. Kita juga ikut-ikut pelatihan-pelatihan dari Dinas Kementerian Perindustrian. Mm-hmm. Terus kebetulan kita juga mau dibikinin brand. Oh, okay. Merek. Nah, wow. Itu lagi proses. Mm-hmm. Nah, kebetulan dari pihak Kementerian Perindustrian juga bikinin merek kita. Jadi kita mau merek apa, nanti mereka carikan. Oh, merek yang kita mau seperti ini tidak ada nih, belum ada. Nah, boleh pakai nanti.
0: Iya.
1: Mereka juga memikirkan untuk kemasannya juga.
0: Oh gitu,
1: gitu.
0: Iya. Wow, mau bantu gitu. Banget berarti ya Teh ya, sampai ke legal-legalnya. Iya, mereka iniin gitu. Ya. Wow, keren banget. Nah, kalau dari namanya nih, ini kan Mustafa MM Dina. Ada sejarahnya enggak sih sampai ada namanya itu MM Dina gitu?
1: Sebenarnya ini karena dadakan ya, maksudnya MM tuh Mama Dina maksudnya.
0: Oh,
1: okay. MM juga nama saya juga ya, Mardiana Muhammad.
0: Oh,
1: gitu. Jadi ya udahlah sementara di stiker, karena kan yang untuk merek ini belum keluar.
0: Mm-mm.
1: Rencananya sih mereknya bukan itu.
0: Oh gitu.
1: Rencananya nanti merek nama anak saya.
0: Oh.
1: Jadi nanti namanya bukan ini, cuma lagi proses. Mm-hmm. Gitu.
0: Nah, selain kentang balado, kemudian Mustafa, ada terinspirasi lagi gak sih? Kayaknya nih harus nambah menu lagi nih. Kayak gitu gak sih?
1: Iya, karena kan kita harus selalu mencoba yang baru kan ya. Mm-hmm. Jadi kalau untuk makanan pasti orang butuh makan ya. Jadi
0: banget.
1: Butuh apalagi ya kayak saya bisa kemarin bikin sempat trikaba gitu. Mm-hmm. Terus kalau untuk perboluan, bolu ketan hitam yang lagi lumer-lumer itu,
0: ada kejunya itu
1: juga saya buat sesuai
0: wow.
1: request.
0: Yeah. Trikaba apa sih trikaba, boleh dijelasin nggak sih Teh?
1: Trikaba itu teri, kacang, bawang.
0: Oh, dia bentukannya kering berarti ya Teh ya?
1: Iya, kering.
0: Waduh,
1: kering.
0: Ditaburin di atas
1: nasi panas.
0: Waduh.
1: Cocok banget kalau misalnya menu-menu orang-orang yang nggak punya lauk kan. Udah
0: betul.
1: Ada trikaba, ada mustopa atau keripik, udah cocok udah.
0: Udah deh, itu mah temen lewat juga gak kelihatan kayaknya ya. Mertua lewat gak kelihatan katanya, ya ampun jangan. Nah, berarti kan udah cukup banyak juga varian-variannya gitu kan ya. Apalagi sih, atau pengen nyoba merambah ke bisnis lain kah? Jualan, ngeluarin brand parfum kah mungkin? Kayak gitu
1: belum,
0: Teh?
1: Belum. Paling mau ngembangin ini aja dulu, mustopa dan keripiknya dulu.
0: Oke. Okay. Yeah. Nah, dijualnya di mana nih Teh? Biar teman-teman Pro 2 aku yang penasaran rasanya tuh nyarinya kemana sih?
1: boleh. Biasanya kalau untuk reseller saya kan saya tidak pernah mencantumkan nomor telepon ya.
0: Yeah.
1: Jadi benar-benar biar resellernya ke langsung gitu. Mm-mm. Jadi kalau mau order langsung ya bisa ke, kalau ini nih ya kebetulan saya sendiri lagi promosiin ya ke nomor HP saya langsung.
0: Di mana gitu. Tuh? Catat.
1: di 0857 7906 3557.
0: Media sosialnya ada teh?
1: Media sosialnya ada di tetap di Dina, Mama Dina sih gitu.
0: Di Instagram atau yeah. Di Facebook?
1: Di Facebook.
0: Di Facebook. Uh-huh. Mama Dina, Dina yeah. Gitu. Depannya pakai Mustafa enggak?
1: Pakai.
0: Pakai Mustafa Mama Dina gitu, yeah. Teman Pro 2. Di situ deh kamu bisa tanya-tanya langsung juga atau enggak tadi di nomor handphonenya nih Teman Pro 2 ya, bisa tanya-tanya seputaran atau mau PO ataupun mau jadi reseller boleh aja. Nah, kalau untuk range harga dari berapa sampai berapa nih?
1: Range harganya dari 55.000, ada yang 45.000 juga ada. Asik. Ada yang 25.000 juga ada.
0: Yang poch,
1: iya,
0: yang 25.000.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tuh, jadi 25.000 sampai 55.000, 60.000-an lah ya, Teman Pro 2. Range harganya segitu affordable banget buat kantong-kantong anak-anak kosan nih Teman Pro 2 ya, karena begitu sekali beli enggak langsung habis. Ukurannya gede Teman Pro 2 dan padat ya, aku kasih tahu ya, satu tempatnya itu yang kecil aja padat Teman Pro 2. Jadi enggak usah khawatir, ah nanti sedikit, enggak, tenang aja. Tante Dina ini baik sekali pokoknya untuk ngasih porsinya. Nah, ada tips enggak sih teh untuk teman-teman Pro 2 nih yang mungkin baru mau buka satu usaha kayak gitu teh, silahkan.
1: Tipsnya ya, pokoknya jangan pernah menyerah. Selalu tetap semangat ya, pantang menyerah lah intinya ya. Pokoknya selalu gagal coba lagi, gagal coba lagi. Intinya jangan pernah jangan pernah mundur gitu. Uh-huh. Kita selalu maju terus. Setiap ada masalah kita harus cari solusinya, bukan menghindari dari masalah.
0: Nah, itu dia Teman Pro 2. Kalau gagal dicari tahu gagalnya kenapa ya, maju lagi ya teh ya. Wow, keren banget. Teteh Dina, terima kasih untuk berbagi ceritanya di
1: sama-sama.
0: Sini. Mudah-mudahan makin laris, makin
1: amin.
0: Banyak resellernya.
1: Amin.
0: Biar jadi Sultan Mustafa Mama
1: amin, amin.
0: Dina. Amin. Nanti kalau ada menu baru kita ngobrol lagi, okay, di sini ya.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih Teteh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Teman Pro 2. Siapa di antara kamu yang masih maju mundur untuk mulai usaha? Nah, ada pesan dari Teteh Dina, kalau misalnya mau usaha, ayo maju. Gagal coba lagi, cari gagalnya dari apa. Nah, dari kegagalan itu nanti kita pelajari buat maju lagi. Jangan berhenti Teman Pro 2. Namanya juga lagi jadi tukang usaha gitu deh. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena aku masih bakalan nemenin kamu sampai dengan mendekati jam 8 malam nanti dengan informasi-informasi menarik lainnya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Seluruh pecinta sepak bola dunia tengah menantikan dimulainya ajang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada 12 Juni 2026 mendatang. Menjelang turnamen terbesar sepak bola ini, prediksi dari AI superkomputer Opta mengejutkan publik. Dalam prediksinya, AI superkomputer Opta justru tidak menempatkan dua finalis Piala Dunia sebelumnya, yakni Argentina dan Prancis, sebagai kandidat utama juara. Prancis hanya diprediksi memiliki peluang 12,56% untuk meraih trofi, sementara Argentina sebagai juara bertahan hanya memiliki peluang 10,30% mempertahankan gelarnya. Sebaliknya, Spanyol diprediksi menjadi negara dengan peluang terbesar menjuarai Piala Dunia 2026. Tim Matador disebut punya peluang 16,16% menjadi juara dan 75,12% lolos dari fase grup. Spanyol tergabung di grup H bersama Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta pemerintah daerah memperkuat sistem perlindungan anak. Permintaan ini disampaikan menyusul tingginya kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak sepanjang tahun 2026. Ketua KPAI Aris Adilaksono menyebutkan, selama Januari hingga April 2026, pihaknya menerima 301 pengaduan dengan total 426 kasus perlindungan anak. Sebagian besar kasus berasal dari klaster keluarga dan pengasuhan alternatif, seperti konflik keluarga, pelarangan akses bertemu orang tua, hingga pengasuhan bermasalah. KPAI menilai kondisi tersebut menjadi alarm serius bahwa lingkungan terdekat anak belum sepenuhnya aman bagi tumbuh kembang mereka. Pemerintah daerah pun diminta memperkuat layanan pengaduan konseling keluarga, rehabilitasi korban, hingga deteksi dini kasus di tingkat komunitas.

0: Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lamb, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman-teman Produa, kepo sama info terbaru? Tenang aja nih, sekarang kamu bisa mantau berita terkini langsung dari smartphone kamu lewat website rri.co.id. Mau politik, musik, hiburan, ataupun info-info viral, semuanya ada. Cukup buka HP, buka browser, ketik deh rri.co.id dan klik berita yang kamu mau. Gampang banget kan? Yuk jadi remaja update bareng RRI.

hanya tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Informasi Ian yang menginspirasi lagi nih. Ini yang punya kabar keren dari dunia kampus. Ada 3 mahasiswa Institut Teknologi Bandung alias ITB yang sukses bikin bangga Indonesia setelah jadi juara 1 kategori Industry Case Analysis Competition di ajang iChallenge 2026 yang digelar di Universitas Brawijaya. Acaranya tuh dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Mei kemarin. Nah, tim bernama Sule ini beranggotakan Malika Fatima Malawi, ada Rufaida Khairina dan juga Idewa Ayu Adina Angelia dari jurusan Mikrobiologi ITB. Mereka itu punya inovasi unik nih teman Pro 2, yaitu adalah mengubah limbah batu bara jadi material baterai litium ion yang lebih ramah lingkungan. Nah, kerennya lagi mereka ini memanfaatkan limbah dari fly ash dan juga bottom ash ataupun faba dari PLN Nusantara Power Up Point Passion untuk dijadiin bahan anoda dan juga pelapis baterai. Jadi limbah industri gitu yang biasanya numpuk bisa diubah nih teman-teman Pro 2 jadi solusi energi masa depan. Gak cuma juara nasional loh, salah satu anggota tim itu Malika juga dapat penghargaan Best Presenter karena tampil pede, tampil meyakinkan di depan para juri. Dari sekitar 300 tim peserta di seluruh Indonesia, cuman tim terbaik yang lolos final. Dan tim ITB berhasil jadi yang terbaik banget nih teman Pro 2. Wow, ini bukti kalau anak muda Indonesia tuh gak cuman kreatif, tapi juga peduli lingkungan dan teknologi masa depan.

0: Crash. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Nah, ini juga gak kalah berprestasi nih Tamana Pro 2. Anak muda Indonesia yang semakin kreatif, salah satunya adalah mahasiswa IPB University yang berhasil bikin inovasi minuman sehat bernama Shapi. Apa tuh Shapi? Jadi produk ini tuh berupa milkshake fresh yang dibuat dari susu sapi lokal dan buah asli tanpa perasa buatan. Idenya sendiri muncul karena tingkat konsumsi susu di Jawa Barat dan Jawa Tengah ini masih tergolong rendah berdasarkan data dari BPS. Nah, lewat program mahasiswa wirausaha atau PMW, tim Shapi pengen bikin minuman susu yang lebih menarik buat anak muda dan juga anak-anak. CEO Shapi sendiri, Muhammad Raka Najwan Fadilah dari jurusan matematika bilang, kalau produk mereka ini dibuat fresh dengan berbagai rasa buah biar konsumsi susu jadi lebih seru dan tetap bergizi. Saat ini Shapi udah punya varian strawberry lengkap dengan topping jelly buahnya. Uniknya lagi nih, buah yang dipakai diolah sendiri jadi selai alami dengan gula biasa tanpa pemanis buatan. Wow, jadi terjamin lah ya. Tim Shapi juga terdiri dari mahasiswa lintas jurusan, mulai dari ekonomi syariah, ilmu komputer, sampai dengan teknologi hasil perairan. Tentunya mereka berharap inovasi ini tuh bisa bikin masyarakat makin suka minum susu segar.

Pro 2, kamu udah tahu belum? Kalau di Pro 1 RRI Bogor itu ada satu acara namanya adalah Haro RRI. Nah, Haro RRI ini tuh tempat ataupun wadah di mana kamu bisa curhat. Curhat seputaran fasilitas publik, pelayanan publik. Nah, kadang kan ada kalau misalnya pengalaman soal pelayanan publik ada yang lancar, tapi ada juga yang bikin kecewa. Nah, kalau misalnya kamu pengen ceritain ataupun nanya soal layanan publik, jangan ragu-ragu, langsung sampaikan di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Semua keluhan ataupun pertanyaan dari kamu ini akan diteruskan ke pihak-pihak terkait supaya ada tanggapan ataupun jawabannya nih teman Pro 2. Halo RRI sendiri disiarkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor.

0: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Kabar seru datang dari film action. Jadi Jotaslim ini dipastikan bakal jadi bintang utama remake versi Indonesia dari film Korea Selatan legendaris. Judulnya itu adalah The Man From New Her. Nah, film ini tuh salah satu project action Indonesia yang dipromosiin di ajang Cannes Film Market. Yang menariknya, Jotaslim bakal reunian sama sutradara Tanigaki Kenji yang setelah sebelumnya kerja bareng di film The For Yous. Nah, versi Indonesia dari The Man From Now Here ini tuh diproduksi oleh Asia Media Alliance Group bareng sama Nation Picture dan Yeti Entertainment plus Red Packet Media. Nah, pada produser bilang kalau Indonesia punya potensi besar jadi pusat film action internasional karena punya talenta keren, budaya laga yang kuat, sampai lokasi syuting yang mendukung banget. Produser Mike Leader sendiri juga bilang dunia sebenarnya udah kenal kualitas film action Indonesia. Tinggal sekarang gimana bikin project yang lebih besar dan siap bersaing di pasar global. Wow, semoga film Indonesia semakin buka lebar ya, dari aktornya sampai dengan sinias Indonesia bisa go internasional.

0: Nusantara. Satu kata mempunyai makna yang sangat besar. Nusantara adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke di Indonesia. Dan inilah Nusantaraku.
1: Nusantara Arya Sengko, Sengko Indonesia.
2: Nusantara punika Titiang, Titiang Indonesia.
3: Nusantara adalah kita.
0: Bukan hanya bahasa yang berbeda, tetapi ucapan salam dari semua agama. Inilah Nusantaraku yang indah dan kokoh dalam ikatan Pancasila, terutama sila persatuan Indonesia.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.
2: Teman terbaik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

ini kabarnya dari serial Harry Potter. HBO dipastikan bakal mengganti pemeran Ginia Wesley untuk musim kedua nanti nih, teman Pro 2. Aktris muda Gracia Cochran ini memutuskan keluar dari proyek ini karena alasan pribadi dan keadaan yang tidak terduga. Dalam pernyataan resminya, Gracie bilang pengalaman jadi bagian dari dunia Harry Potter itu adalah hal luar biasa dan gak bakal dia lupain. Pihak HBO sendiri juga menyatakan mendukung keputusan Gracie dan juga keluarganya. Mereka mengapresiasi kontribusi Gracie di musim pertama sekaligus mendoakan yang terbaik untuk karirnya ke depan. Buat yang belum tahu nih, karakter Ginia Wesley sendiri memang cuma muncul sebentar di cerita pertama Harry Potter and the Sorcerer Stone, tapi di musim kedua yang mengadaptasi Harry Potter and the Chamber of Secrets, peran Ginny sendiri bakal jauh lebih penting dan jadi pusat cerita. Jadi semua sekarang nih, musim pertama serial HBO Harry Potter sudah selesai diproduksi dan dijadwalkan tayang saat musim Natal tahun ini. Sementara musim keduanya lagi masuk tahap praproduksi di dekat London. Informasinya seperti itu, teman produser.

0: loh, aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, untuk kumandang azan maghrib daerah Bogor dan sekitarnya di pukul 17:51 waktu Indonesia Barat. Habis ini bakalan ada siraman rohani yang akan diberikan oleh Ustadz Fauzi Qosim dengan temanya adalah Bulan Zulhijjah. Teman Pro 2, ada lagu regular religi juga nanti selepas kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya.
1: Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hari ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang sangat-sangat diutamakan. Yang pertama, Dzulhijjah minha arba'atun hurum, di antara 4 bulan yang Allah agungkan, yang Allah muliakan. Yang kedua, Dzulhijjah merupakan asyhurum ma'lumah, bulan-bulan yang ditentukan untuk pelaksanaan ibadah haji, ibadah yang semua umat manusia dari seluruh penjuru dunia berkumpul di satu tempat di bumi Allah yang dimuliakan oleh Allah, yakni Mekkah Al-Mukarramah. Bagi orang-orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji, maka ada anjuran dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan amaliah-amaliah kebaikan lainnya di 10 awal Dzulhijjah. Kita bisa berzikir, kita bisa bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, pun kita juga beribadah kurban. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adami min amali yawmin nahr ahabba ilallahi min ikhraqid dam innaha la ta'ti yawmal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna dama la yaqaw min ilallahi bimakarin qabla ayyaqamil ardi fatibu biha nafsah." Ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak Adam yakni manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena apa? Hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku kakinya, dan darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari hadis tadi, para pendengar, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, ibadah yang paling utama pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Kenapa? Karena menyembelih hewan kurban itu betul-betul bukti cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab pada hari kiamat nanti hewan itu akan mendatangi orang-orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh seperti di dunia. Setiap anggotanya tidak ada yang kurang sedikit pun dan semuanya akan menjadi nilai pahala baginya, sampai bulu-bulunya, sampai kuku-kukunya dan sebagainya. Yang ketiga, ibadah kurban yang dilaksanakan pada di hari raya tiada lain adalah bertujuan untuk taqarrub, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dengan kurban berarti menghilangkan sikap egoisme, nafsu serakah, dan sifat individual dalam diri seorang muslim. Dan yang terakhir, dengan kurban diharapkan kita bisa memaknai hidup kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita beribadah kurban agar mendapatkan kemuliaan dari Allah, keriduan dari Allah, dan berkurban adalah amalan terbaik di 10 awal Dzulhijjah, terlebih pada Idul Adha. Saya Ahmad Fauzi Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, ini waktunya kita sama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

lagi masih sama Rinda Marlita, teman Pro 2 di rangkaian Sore Ceria. Masih ada informasi-informasi yang bakalan aku share ke kamu, tapi kita bakalan ngedengar dulu beberapa lagu. Nah, sebelum itu aku mau ngingetin kamu, udah pada punya belum aplikasi RRI Digital? Ini ada sedikit cerita menarik nih, teman Pro. Jadi, aku kan beli gorengan pagi-pagi gitu kan ya buat sarapan. Terus nanya nih tukang gorengannya, "Teteh kerja di mana?" "Di RRI." "Emang RRI masih ada ya?" kata aku. "Masih ada kok," kata. "Ngedengerinnya sekarang di mana? Kan udah enggak ada radio-radio," katanya gitu. "Masih ada sebenarnya radio-radio, cuman sekarang bisa kok didengerin di aplikasi RRI Digital." "Oh, ada." "Iya. Jadi buat kamu juga yang belum tahu nih, kalau RRI itu ada versi digitalnya. Buka Play Store ataupun App Store, teman Pro 2, cari RRI Digital. Nah, kamu download deh. Udah kamu download, kamu bikin akun kamu sendiri di situ. Baru pilih deh Programa 2 RRI Bogor. Tinggal klik-klik-klik, langsung play. Jadi, jangan sampai ketinggalan, download sekarang.

0: Bahaya narkoba bagi kita. Kamu kenapa? Semakin hari badan kamu semakin rapuh. Kurus kering lagi. Dan sering ngerasa kesakitan gitu. Kamu kecanduan narkoba?
1: Iya, nih. Tolong.
0: Kamu tahu nggak bahaya narkoba bagi tubuh? Itu bisa mengakibatkan gangguan pada sistem saraf, jantung dan pembuluh darah. Kulit juga berpengaruh, bro, kalau pakai narkoba. Belum lagi ke paru-paru kita, bro.
1: Gua baru tahu kalau bahaya narkoba sampai ngerusak tubuh. Tolong, gua harus bagaimana?
0: Aduh, makanya mulai dari sekarang kamu harus jauhi narkoba.
1: Iya, gua mau sembuh dan gua mau berhenti konsumsi narkoba. Tapi
0: apa?
1: Apa gua bisa sembuh?
0: Pasti dong, bro. Pasti bisa sembuh.
1: Caranya?
0: Udah, sekarang ikut. Kita ke rehabilitasi narkoba. Di sana kamu akan direhabilitasi sampai kamu sembuh total.
1: Demi kesembuhan gue mau untuk direhabilitasi.
0: Mulai dari sekarang, jangan kenali narkoba. Jangan dekati narkoba. Jangan sentuh narkoba. Say no to drugs.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman-teman pro 2 lagi sering mantengin gadget seharian, hati-hati nih. Mata kita bisa capek, bisa lelah, kering, bahkan bikin penglihatan buram kalau terlalu lama kena layar. Nah, biar mata kita tetap sehat dan nyaman, ada beberapa tips simple yang bisa kita coba. Pertama, pakai aturan 20-20-20. Jadi, setiap 20 menit lihat layar, alihkan pandangan kamu ke objek sejauh sekitar 6 meter, itu selama 20 detik. Cara ini tuh ngebantu otot mata lebih rileks. Yang kedua, atur jarak layar sekitar 50 sampai dengan 70 cm dari mata, dan posisi layar sedikit lebih rendah dari pandangan mata supaya nggak cepet pegal. Nah, ketiga, jangan lupa sering berkedip. Karena ketika fokus main gadget, biasanya mata kita tuh jadi lebih kering gitu deh teman pro 2. Kita bisa juga istirahat sebentar sambil menutup mata ataupun mijit-mijit pelipis kita. Nah, kalau kerja depan layar lebih dari 4 jam sehari, ini disarankan pakai kacamata pelindung sinar biru supaya mata nggak gampang capek. Selain itu, konsumsi makanan sehat kayak wortel, bayam, ikan berlemak, yang bagus buat kesehatan mata, jangan lupa dan juga jangan dihindari. Dan yang paling penting, batasi waktu penggunaan gadget kamu. Cukup tidur supaya mata kamu punya waktu buat istirahat dan juga regenerasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan

tahun sekali tentu saja melalui televisi, itu baik itu di rumah maupun juga di acara-acara nobar atau nonton bareng. Dan setiap Piala Dunia jagoan saya Brazil. Tahun ini mudah-mudahan Brazil lagi, sebab saya melihat kalau seninya main sepak bola itu adanya di tim Brazil. Dan sekarang udah bergeser kepada sepak bola modern, tetapi timnas Brazil dengan pemain-pemain mudanya yang semuanya banyak bermain di klub-klub Eropa juga sudah mengikuti sepak bola modern. Dan

kira-kira buat kamu yang suka ngopi tapi punya masalah mah ataupun asam lambung? Nih, tenang aja. Masih bisa kok kita nikmatin kopi asal pilih jenis yang tepat nih teman Pro 2. Kopi yang disarankan biasanya punya kadar asam lebih rendah dan salah satu yang paling aman itu adalah kopi Arabica. Rasanya lebih lembut, lebih ramah buat lambung kalau misalnya dibandingkan sama Robusta. Beberapa rekomendasi kopi yang cocok buat lambung sensitif itu ada Arabica Gayo yang terkenal smooth dan gak terlalu asam. Ada juga Arabica Toraja dengan rasanya padat tapi nyaman di perut kita nih teman Pro 2. Nah kalau suka aroma earthy gitu bisa coba Arabica Java Ijen yang tingkat keasamannya rendah. Sementara kalau Sumatera Mandeling cocok buat kamu yang suka kopi kental dengan aftertaste-nya tuh manis. Nah banyak kan pilihannya. Nah metode seduh juga berpengaruh ternyata nih teman Pro 2. Cold Brew Arabica biasanya lebih aman karena tingkat asamnya lebih rendah kalau dibandingkan dengan kopi panas biasa. Nah selain itu pilih kopi Dark Roast karena proses saringannya bikin kadar asamnya berkurang. Kalau kamu sensitif banget sama kafein, bisa pilih decaf Arabica yang kandungan kafeinnya tuh hampir nol. Dan biar makin aman buat lambung, kamu juga bisa tambahin sedikit susu supaya rasa kopinya lebih creamy dan asamnya lebih netral. Jadi buat kamu semua nih pecinta kopi, punya mah bukan berarti harus berhenti ngopi. Yang penting pintar pilih jenis kopi dan cara menikmatinya. Gitu. Cus ke tempat ngopi. Oke teman Pro 2, kayaknya ini juga jadi informasi terakhir aku deh. Karena kita akan bersiap-siap untuk bergabung dengan Pro 2 Jakarta buat ngikutin Music Live Chat yang hari ini salah satu penyanyi favorit aku ada Tantri Salindri yang akan seru-seruan di Music Live Chat. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ikutin terus rangkaian acara yang ada di Pro 2 FM RRI Bogor edisi hari ini. Selepas MLC kamu bakal ditemenin sama Dimas Arda. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya, nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri.
1: Yeay, halo.
0: Aduh, seru
1: banget.
0: Udah malam kali? Malam gak sih? Ini masih sore?
1: Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya? Ada yang sore, okay. Ada yang
1: halo, apa malam. Kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru.
1: Jadi
0: banget.
1: Ada salah satu kontestannya, dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita judges waktu kemarin.
0: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau gak salah 456, 2006.
0: 2006.
1: Terus tiba-tiba sekarang.
0: Ada lagi abis itu, aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Nggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: Di TV, waktu itu TV 7. Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Yang ada di TV, betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah si Station TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya,
0: ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar.
0: Ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: band yang lain. Oh, 2005.
1: Band yang lain. Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005 sama Ares.
0: Sama Ares. Jakarta. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin, sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan katanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran ke sana.
0: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tandri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya itu?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah, kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu, nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasain adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan.
0: Mm-mm.
1: Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang bener-bener bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu. Jadi kayaknya emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support ya memang Arda ya, pasti karena ya, kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk bareng-bareng kerja ini, okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya, ibu pekerja ya?
1: Betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya, kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya?
1: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong
0: garang
1: banget,
0: gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh nggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh nggak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di

0: lagu ini tuh dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, ya bisa dibilang bener-bener cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
1: personal
0: banget,
1: ya.
0: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
1: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu gak sih?
0: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Gitu. Dan di lagu ini balik lagi, karena aku menulis sama Arda, ya Arda bilang kamu sudah cukup. Untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain, untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka itu tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang, wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja, dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja, silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk, aku gak pengen kalian ngerasa sendiri.
1: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
0: Aku emosional banget, sorry ya.
1: Gak apa-apa. Itu sorry tanda banget. Tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri, dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
0: Boleh.
1: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga, seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa
0: pasti,
1: menit
0: pasti
1: video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Antri?
0: Jumat kemarin,
1: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan ibu pekerja.

0: temanku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devoted gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwomanku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya, kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makin semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: menitipin anaknya gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu, aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, nggak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: Perintis. Jadi itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang nggak ada pilihan lain gitu ya, mau nggak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama, aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Kan? Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan, jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak, itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak, rasanya wah gak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu gak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya, Arka.
0: Iya bener, Arka. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi, anak. Oh, yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Marah sih. Yang excited banget justru adiknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, ini.
1: Nah, terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan, yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang, di video liriknya.
0: Di video liriknya ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang arrangement lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Video klip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengarkan. Terima kasih. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya, tadi kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan yeah. gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinyes gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke. Kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah. Kayak lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract gak sih pas lagi manggung itu? Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau gak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda.
1: Enggak ada yang tahu.
0: Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayaknya pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkauin sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang, apa segala macam. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah gak bisa fokus gitu. Kadang lupa lirik apa segala macam, tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mental yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak, akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi ngasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Bener, dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di YouTube-nya. Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibunya kamu, ya nggak sih? Tantri.
1: Woman superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh nggak? Sedikit
1: ref-nya, boleh dong.
0: Kasih ke kita dong ref-nya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadinya kemana-mana tetap di Pro 2 FM. Bye-bye.

0: Anak Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama, Timnas Amerika Serikat kembali tampil di ajang Piala Dunia FIFA 2026. Turnamen tersebut menjadi penampilan ke-12 mereka sepanjang sejarah kompetisi sepak bola dunia. Amerika Serikat menjadi tuan rumah bersama Kanada dan Meksiko di edisi 2026. Sebelumnya mereka juga pernah menjadi tuan rumah tunggal di Piala Dunia 1994. Pencapaian terbaik Amerika Serikat terjadi di Piala Dunia 1930 di Uruguay, The Stars and Stripes, Brasil. Mencapai babak semifinal di edisi perdana tersebut, Amerika Serikat lolos dari fase grup setelah mengalahkan Belgia dan Paraguay, namun langkah mereka harus terhenti setelah kalah 1-6 dari Argentina di semifinal. Di Piala Dunia 1994, Amerika mencapai babak 16 besar sebagai tuan rumah. Mereka kemudian kalah tipis 0-1 dari Brazil yang akhirnya menjadi juara dunia. Amerika Serikat juga mencatat perjalanan impresif di Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang. Mereka menembus perempat final sebelum dikalahkan Jerman dengan skor 0-1. Pada edisi Piala Dunia Qatar 2022, Amerika juga tampil cukup solid sepanjang fase grup. Mereka lolos tanpa kekalahan setelah menghadapi Inggris, Iran, dan Wales. Christian Pulisic menjadi penentu kemenangan penting atas Iran di laga terakhir grup, namun Belanda menghentikan langkah mereka di babak 16 besar. Kita lanjut ke informasi berikutnya, pelatih Brasil Carlo Ancelotti memasukkan Neymar ke skuad Piala Dunia 2026 setelah absen panjang. Pengumuman ini disampaikan Ancelotti saat acara Museum of Tomorrow Rio de Janeiro Selasa 19 Mei 2026. Neymar kembali memperkuat Brasil setelah melewati rangkaian cedera selama pertandingan kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Penyerang berusia 34 tahun tersebut terakhir membela Brasil di tahun 2023 sebelum akhirnya mengalami gangguan kebugaran. Ancelotti sebelumnya belum pernah memanggil mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain tersebut untuk pertandingan internasional. Dia menyatakan telah mempertimbangkan berbagai informasi sebelum menentukan daftar akhir pemain Brasil menghadapi turnamen mendatang. Neymar menghadapi sorotan mengenai kebugarannya setelah mengalami masa sulit bersama klub Arab Saudi Al Hilal, yang kemudian memperkuat Santos kembali setelah meninggalkan Al Hilal di musim kompetisi sebelumnya secara resmi. Neymar menyatakan kepuasannya setelah berusaha membuktikan kondisi fisiknya layak mengikuti kompetisi internasional mendatang bersama Brazil. Masuknya Neymar membuat persaingan lini serang Brazil semakin ketat menjelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. Striker Chelsea João Pedro dan penyerang Real Betis Antony tidak masuk ke dalam skuad Brazil kali ini. Brazil akan memburu gelar ke-6 untuk memperpanjang rekor juara terbanyak sepanjang sejarah kompetisi ini. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Oke, kita masih di 106,8 FM Prodo RRI Bogor, teman terbaik kamu. Masih barengan Arda di malam hari ini, tema Prodo ya. Sampai dengan nanti di jam 12 malam kita bakal ngomongin soal dunia teknologi, kemudian juga ada dunia game gitu. Dan untuk sekarang saya mau bahas soal komunitas game yang bisa dibilang apa ya, 8 game mobile yang terkenal akan komunitasnya. Jadi baik di dalam maupun di luar game, setiap kali ada pemain yang kesusahan, ini anggota komunitasnya selalu siap sedia membantu gitu. Yang pertama ada Life After, kalau kamu tahu gamenya ya. Jadi awalnya gak ada yang nyangka juga sebenarnya, karena si Life After ini akan punya fitur multiplayer yang bagus gitu. Satu game yang fokusnya pada bertahan hidup, jadi survival masuknya, dimana kamu dan teman kamu ceritanya ini harus berhadapan langsung sama kiamat zombie. Anehnya selain gameplay, ada juga hal lain yang membuat bermain Life After sama temen ya, itu jadi lebih menyenangkan teman Pro 2. Misalnya kayak pengenalan private cam membuat Life After itu terasa lebih, dalam tanda kutip ya, manusiawi. Jadi game ini bukan cuma tentang nembakin zombie, tapi juga ada ruang untuk sosialisasinya. Nah di private cam, kamu bisa membangun weapon store, ada town hall-nya juga.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu. FM.

Oke, kita lanjutin ya. Selain Life After ya, ini ada juga yang berikutnya adalah Clash of Clans Tepat Pro 2 ya. Jadi saat ada kata clan di judul game, mungkin gak perlu khawatir untuk gak dapat teman bermain. Salah satunya ada Clash of Clans, karena ini game memang sangat menghargai pemain yang membentuk ataupun bergabung ke dalam clan gitu. Di dalam clan ini mereka bisa ngobrol, interaksi satu sama lain, dan sejauh ini banyak clan yang sangat ramah terhadap anggota baru mereka gitu. Kalau clan kamu cukup kuat, mungkin kamu juga bisa berpartisipasi dalam clan wars yang direncanakan oleh clan leader gitu. Secara internal, anggota clan ini bisa menyumbangkan pasukan untuk membantu sesamanya, menjadikan ekosistem game ini sangat ramah untuk para pemain. Dan clan Clash of Clans itu adalah game yang apa ya, waktu itu sempat hype banget Tepat Pro 2. Ini game lama tapi sampai sekarang pun pemainnya masih banyak gitu ya. Jadi mau mulai sekarang yang baru tahu juga gak apa-apa, karena memang masih hidup ekosistem gamenya. Nanti kita lanjutin lagi dengan yang berikutnya. Ada game apa lagi yang punya komunitas terbaik? Jangan kemana-mana.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Yang baru di Pro 2 FM.

gak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka? Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, teman Probro, kita lanjutin lagi ya. Yang berikutnya ada Idol Heroes. Jadi agak lucu juga ketika game yang nggak punya gameplay multiplayer, punya komunitas yang bagus gitu, punya komunitas yang hebat. Guild ada di game ini, tapi sebenarnya nggak banyak aspek multiplayer yang muncul di Idol Heroes. Walaupun begitu, ini game punya fungsi obrolan yang aktif banget, terutama terkait ulasan tim dan juga saran dalam membangun tim. Nah, walaupun kamu baru kenal game ini ya, selalu ada pemain lain yang bisa ngebantu kamu di Idol Heroes. Jadi cukup kumpulkan nyali untuk bertanya, kemungkinan kamu akan dapetin jawabannya. Ini game juga secara aktif mempromosikan interaksi pemain dengan menerapkan mekanisme seperti bond code untuk mendorong komunikasi antar pemainnya, teman-teman berdua.

Kita lanjutin lagi nih tema Prodo ya. Samsung sekarang resmi menjual smartphone refurbished. Program penjualan HP Certified Renew ini dilakukan di India, teman Pro 2. Jadi ini adalah ponsel bekas yang telah melalui proses perbaikan sama pabrikan resmi. Karenanya memang harganya relatif lebih murah dibandingkan HP yang benar-benar baru gitu. Di India sendiri, Samsung ngejual HP refurbished dari segi ponsel flagship sampai dengan kelas menengah. Contohnya kayak Galaxy A56 5G ya, sampai dengan Galaxy S25 Ultra gitu. Nah, Samsung Galaxy A56 5G yang refurbished dengan RAM 8GB itu dibanderol dengan harga sekitar 5,7 juta rupiah. Ini lebih murah dibandingkan versi baru yang harganya sekitar 6,2 juta ya. Jadi mungkin ada sekitar perbedaan 500 ribu. Kemudian Galaxy S25 Ultra Refurb dengan penyimpanan 256 itu dijual sekitar 17,8 juta. Harga barunya itu sekitar 18,3 gitu. Jadi ada sekitar perbedaan 500 ribuan setiap varian harganya lah. Tapi kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau menurut kamu sendiri gimana nih teman Pro 2? Apakah ngerasa sayang nih? Kita tambahin 500 ribu aja udah dapat HP yang dalam tanda kutip beneran baru gitu, bukan yang refurb.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

Oke, kita lanjutin lagi teman Produa ya. Masih lanjut nih, perusahaan teknologi Sony ini meluncurkan perangkat elektronik terbaru mereka, ada Rayon Pocket Pro Plus. Jadi ini perangkatnya ngatur suhu tubuh yang dikenakan di belakang leher, dirancang untuk membantu pengguna tetap merasa sejuk saat beraktivitas, terutama di cuaca panas. Jadi kayak apa ya, AC portable gitu, yang dipakai di punggung, bisa dingin ceritanya begitu. Nah, sebagai generasi terbaru, Sony itu mengklaim bahwa kemampuan pendinginan si Rayon Pocket Pro Plus ini bisa meningkat sampai dengan 20% dibanding sama pendahulunya. Pelat dingin pada perangkat ini itu juga digadang-gadang katanya mampu menurunkan suhu tubuh tambahan sampai dengan 2 derajat Celcius. Ini lebih dingin dibanding model yang pertama, Tama Pro 2. Dan FIEI-nya ya, selain berfungsi sebagai mesin pendingin, Rayon Pocket Pro Plus ini juga katanya mendukung mode pemanas untuk digunakan pada saat cuaca dingin.

0: Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farkey Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, Tama Bro 2, kita lanjut ya. Sony ini akhirnya mengumumkan tanggal rilis dan juga harga PlayStation 5 Pro, Tama Bro 2 di Indonesia. Jadi kehadiran ini konsol next gen diumumkan lewat akun resminya PlayStation Asia di Instagram, dan konsol next gen ini dipastikan akan masuk ke tanah air itu mulai tanggal 20 Mei. Jadi besok, Tama Bro 2 ya. Sekarang 19 kan. Dan untuk harganya katanya akan dirilis dengan harga eceran yang disarankan atau namanya suggest retail price ya, SRP, sebesar 15,499,000 atau 15,500 ya. SRP sendiri ini adalah harga jual produk kepada konsumen akhir yang direkomendasikan secara resmi sama produsen dalam unggahan yang sama. Sony juga bilang sejumlah kelebihan yang dimiliki sama konsol PS5 Pro. Itu antara lain adalah GPU yang lebih besar katanya, kemudian ada yang namanya teknologi ray tracing yang lebih canggih, peningkatan resolusi berbasis AI, ataupun PlayStation Spectral Super Resolution atau PSSR namanya. Dan konsol game PlayStation 5 Pro yang masuk ke Indonesia itu di tengah kenaikan PS5 reguler yang berlaku di 1 Mei kemarin gitu. Saat ini emang harga resmi dari PS5 Digital Edition Indonesia itu naik menjadi 9.999.000, sedangkan PS5 Disc Edition dibanderol dengan harga 11.399.000. Saat pertama kali diperkenalkan PS5 Pro itu dibanderol dengan harga 14 jutaan di pasar Amerika Serikat. Jadi sini 14 jutaan, habisnya jadi 15,5 ya. PS5 Pro itu membawa beberapa peningkatan dibanding PS5 standar yang membuat harganya jadi lebih mahal katanya. Kalau dibandingin sama versi biasa, si Pro ini itu punya 3 peningkatan utama. Ada di GPU-nya, teknik pemrosesan cahaya realistis alias ray tracing-nya, sampai dengan hasil kinerja teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas gambar atau upscaling namanya. Nah, di sektor GPU, Sony itu bilang bahwa GPU-nya PS5 Pro itu lebih besar dan punya jumlah inti atau compute units itu 67% lebih banyak. Jadi emang hampir setengahnya lebih bahkan dari GPU PS5 yang reguler. Jumlah CU ini tadi ya, itu mencapai sekitar 60 unit, sedangkan kalau yang biasa cuma 36 unit gitu. Jumlah CU yang lebih banyak diklaim bisa membuat si PS5 Pro bisa memproses grafis atau rendering 45% lebih cepat dari yang reguler. Dan untuk mendukung ini, Sony juga kasih memori GPU PS5 Pro 28% lebih cepat dari PS5 biasa. Belum kalau kita ngomongin ray tracing-nya, nanti ya habis ini ya. Soalnya ini banyak banget kalau mau dibahas satu-satu, teman-teman berdua.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Radio RRI Bogor, teman terbaik kamu. Masih ngomongin soal Sony 5 Pro ya, PlayStation 5 Pro yang masuk ke Indonesia. Ini ngomongin soal desainnya. Sebenarnya kalau desain tuh masih mirip-mirip sama yang biasa, tapi ada garis hitam tambahan di bagian tengah body yang jadi pembeda utamanya gitu. Kalau misalnya kamu penasaran, kamu bisa lihat sebenarnya di Google The Pro 2 ya, tinggal searching aja. Nah, berbeda dari PS5 yang standar, si Pro ini dijual tanpa disk drive bawaan. Jadi memang kalau mau mainin game fisik harus beli modul lagi nih The Pro 2 terpisah. Ini sih bisa-bisa anak Sony gak sih? Oke lah, ini juga sekaligus menutup jumpa kita. Jadi informasi terakhir di malam hari ini, semoga yang disampaikan semuanya bermanfaat teman berdua ya. Kalau gitu Arda pamit, saya besok kebetulan libur, jadi kita ketemu lagi di hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Belajar dan mencoba hal-hal baru. Selalu jadikan hari ini sebagai hari terindah dalam hidup kita. Jangan biarkan rasa malas dan putus asa terus menggelayut dalam diri sendiri hingga menghancurkan masa depan kita.

Demikian tadi teman Pro 2 serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026. Saudara mendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 02 RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Sebenarnya selamat pagi teman Bro 2. Gimana kabar lo di pagi hari ini teman Bro 2? Udah ada gue Adam teman Bro 2 yang siap menemani pagi hari lo teman Bro 2. Tentunya dengan informasi-informasi seru dan lagu-lagu enak tentunya teman Bro 2. Anyway teman Bro 2, 20 Mei 2026 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional teman Bro 2. Jadi gue mau ngucapin selamat Hari Kebangkitan Nasional untuk seluruh warga negara Indonesia dimanapun lo berada teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, seperti biasa di jam 5 sampai dengan jam 6 lo bakal ditemenin sama lagu-lagu enak pilihan Pro 2 FM tentunya di Jazz Music 1 jam cuma lagu. So sit back, relax and enjoy.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Jangan mencoba menjadi seorang manusia yang sukses, tetapi lebih mencoba menjadi seorang manusia yang bernilai.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari pengguna lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Bro 2. Apa kabarnya hari ini teman Bro 2? Gimana pagi hari lo teman Bro 2? Sudahkah ngopi pagi ini teman Bro 2? Supaya apa? Supaya siap menjalani hari. Masih hari Rabu teman Bro 2. Masih panjang weekday minggu ini teman Bro 2. Anyway, gue mau ngucapin lagi nih, selamat hari kebangkitan nasional buat seluruh rakyat Indonesia, termaksud lo teman Bro 2 tentunya. Jadi kalau ngomongin hari kebangkitan nasional ya teman Bro 2, apa nih makna pemaknaan hari kebangkitan nasional versi lo teman Bro 2? Coba kasih tahu di 0811-111-5222. Anyway teman Bro 2, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, seperti biasa gue mau ngasih tahu dulu ada apa aja di pagi hari ini. Ada cuaca hari ini, perakiran cuaca yang akan gue sampaikan setelah ini. Gak gue yang nyampein, kalau gue yang nyampein jatuhnya so tau ya. Jadi nanti ada rekan perakirawan kita dari BMKG yang bakal nge-spill perakiran cuaca di pagi hari ini. Terus ada juga selain nanti bakal ada begini berita pagi ini, ada informasi apa di pagi hari ini, tungguin aja teman Bro 2. Terus ada banyak informasi lainnya, dan hari ini kayak gue bakal buka topik soal hari kebangkitan nasional karena kita sedang merayakan hari kebangkitan nasional tentunya. Oke, kalau gitu teman Bro 2, sebelum kita bercakap-cakap lebih lanjut teman Bro 2, kita dengerin dulu satu lagu enak dari Silaon 7 dengan Hari Bersamanya. Enjoy.

0: Hai guys.
1: Hai Mei. Bawa apa sih kamu?
0: Ini nih, aku bawa oleh-oleh dari luar negeri buat kalian.
1: Aduh, hatur nuhun pisan ya oleh-olehnya.
0: Di sana itu, bajunya bagus-bagus loh.
1: Iya sih, bagus-bagus. Tapi, di Indonesia, banyak yang lebih bagus loh.
0: Ah, mana buktinya?
2: Nih, baju yang aku pakai sekarang ini, buatan Indonesia tahu. Indonesia itu kaya, punya batik, songket, tenun, kebaya. Pokoknya masih banyak deh pakaian keren buatan anak bangsa.
1: Eh, jangan salah, kualitasnya pun gak kalah dengan buatan luar negeri. Selain dari bahannya yang bagus dan keren,
2: kamu harus bangga dengan produk sendiri. Selain itu, Indonesia juga kaya dengan budaya, bahasa, kulinernya, kesenian, dan ada juga tempat wisata yang indah. Jadi, kamu gak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk cari tempat wisata yang keren.
1: Jadi, kamu masih mau beli produk luar negeri, Mei?
0: Enggak deh. Kalau ada yang lebih dekat, bagus, dan lebih berkualitas, kenapa harus cari yang jauh? Mulai sekarang, aku akan beli produk dalam negeri sendiri dan jalan-jalan keliling Indonesia. Karena aku cinta Indonesia.
2: Nah, gitu dong. Kita harus bangga sama produk dalam negeri.
1: Iya dong, Indonesia itu punya pulau yang luas dan kaya.
2: Sumber daya alamnya pun melimpah. Orang Indonesia itu punya adat istiadat yang kental dan menarik.
0: Indonesia itu cantik ya.
3: Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk kita

0: kamu teman berdua, gimana cuaca pagi hari ini di daerah lo teman berdua? Kalau dari kawasan Pangrango 34 Bogor nih terpantau redup teman berdua, kayak mau hujan nih. Feeling gue sih mau hujan ya teman berdua, karena redup, lebih redup dari biasanya teman berdua. Kalau biasanya tuh sedikit redup tapi masih ada cahaya-cahaya gitu, kalau sekarang nih kayak gelap deh. Oke deh teman berdua, supaya lebih pasti nih, lebih yakin teman berdua dengan update cuaca di hari ini, teman berdua gimana kalau kita dengerin perakiran cuaca dari rekan perakirawan kita di BMKG.
1: Selamat pagi pendengar RRI, kami hadir kembali menyampaikan informasi perakiran cuaca beberapa wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dengan saya Mirna, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Bagi Anda yang akan memulai kembali aktivitas sehari-hari di awal minggu ini, pastikan selalu memperhatikan kondisi cuaca. Pada pagi hari, kondisi diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Menjelang siang berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari, kondisi diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Jawa Barat. Pada malam hari, kondisi cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Sukabumi. Pada dini hari, kondisi cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Suhu udara pada hari ini berkisar di 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan di 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal antara siang hingga sore hari di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Barat hari ini. Tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Mirna untuk update perakiran cuacanya di hari ini. Gitu kan teman berdua, sesuai dugaan saya sepertinya hari ini akan hujan gitu. Jadi buat lo yang beraktivitas di luar, jangan lupa untuk menyiapkan payung, jas hujan, dan perlengkapan hujan lainnya teman berdua. Oke deh, kita lanjut lagi dengerin lagu-lagu enak sebelum informasi berikutnya teman berdua. Kali ini ada dari Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Begini.
1: Begini. Berita pagi ini.
2: Brodua FM, teman terbaik kamu. Teman Brodua, pagi ini ada kabar baik nih dari Kementerian Keuangan, teman Brodua. Karena Kementerian Keuangan melaporkan kondisi APBN April 2026 itu mulai membaik dengan defisit turun menjadi 164,4 triliun. Dan penurunan defisit ini didorong oleh pendapatan negara yang mulai meningkat nih seiring perbaikan penerimaan pajak dan kepabeanan, teman Brodua. Di sisi lain ya, belanja negara tetap dijaga untuk mendukung program prioritas pemerintah dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, teman Brodua. Dan pemerintah menilai kondisi APBN saat ini masih terkendali dan diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal hingga akhir tahun 2026. Gue senang dengarnya, teman Brodua, karena kalau gue lihat ya, si Purbaya itu selalu mendorong untuk penyerapan pajak yang lebih optimal gitu, bukan ditambahin item pajaknya, tapi penyerapannya yang dioptimalkan gitu. Kalau itu sih gue sepakat banget ya, jangan sampai ada bocor di mana-mana, teman Brodua. Harus ditangkep-tangkepin tuh yang bikin pajak bocor, teman Brodua, iya nggak? Oke deh, teman Brodua, nanti kita sambung lagi dengan informasi lainnya tentunya. So stay tune terus di Brodua FM, teman terbaik kamu.

Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kalau gue nanya lagi hari ini hari apa, kayaknya udah gak seru gak sih? Karena dari tadi pagi udah gue spill, teman Prodo. Ya benar, hari ini adalah hari kebangkitan nasional ke-118 yang dijadikan momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan kemandirian bangsa tentunya, teman Prodo. Dan tahun ini Harkitnas mengusung tema Bangkit Bersama Mewujudkan Indonesia Kuat. Oke, bukan itu temanya, teman berdua, bentar. Benar, kita ralat dikit, teman berdua. Kalau sekarang itu mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, teman berdua. Yang dipilih untuk meningkatkan pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa. Dan juga diharapkan mampu memperkuat semangat kebangkitan menuju Indonesia yang tangguh, teman berdua, berdaulat dan siap menghadapi tantangan global. Gue salah baca tadi, yang itu kayaknya tema tahun lalu deh. Jadi gitu, teman berdua. Jadi tema kita, tema Harkitnas kita tahun ini adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, teman berdua, gitu. Di hari kebangkitan ke-118 ini, teman berdua, kira-kira banget nih apa sih sebenarnya makna Hari Kebangkitan Nasional buat kita nih, terutama kita sebagai anak muda, teman berdua, kayak apa sih yang bisa kita lakukan di Hari Kebangkitan Nasional. Mungkin nanti ya bakal gue bahas, teman berdua, setelah info pro 2 kali ya. Kita baru akan buka topik soal Hari Kebangkitan Nasional ini, teman berdua. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya

100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.